0: Tadi Coach John ditanya gimana persiapan ke depan, apakah yang dibutuhkan. Bapak Presiden bilang pokoknya semua program dari PSSI untuk pengembangan tim nasional.
1: Penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap saksi saudara FAN selaku pemilik Maktur Travel.
2: Presiden Prabowo Subianto meminta persiapan timnas Indonesia digencarkan menjelang turnamen sepak bola di kawasan Asia Tenggara. KPK mendalami dugaan pemberian sejumlah uang di Kementerian Agama terkait dengan korupsi kuota haji. Lebanon menyatakan belasan orang dilaporkan meninggal dalam serangan udara Israel di Lebanon bagian selatan. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 20 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto meminta persiapan timnas Indonesia digencarkan menjelang penghelatan turnamen sepak bola di kawasan Asia Tenggara. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
0: Untuk sepak bola sendiri, saya tadi laporkan bahwa sudah ada respon positif dari
3: FIFA. Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto memberikan sejumlah arahan terkait pengembangan dunia olahraga di tanah air. Hal itu diungkapkan Menpora usai menggelar pertemuan dengan Presiden Prabowo di Padepokan Garuda Yaksa Bojongkoneng. Salah satu yang menjadi sorotan Presiden Prabowo diungkapkan Erick Thohir yakni terkait sepak bola di Indonesia. Dalam pertemuannya juga dihadiri pelatih timnas Indonesia John Herdman tersebut, Erick Thohir yang juga sebagai ketua umum PSSI mengatakan bahwa Presiden Prabowo meminta persiapan timnas Indonesia untuk digencarkan dalam menyambut sejumlah turnamen bergengsi tingkat dunia.
0: Jadi tadi Coach John ditanya gimana persiapan ke depan, apakah yang dibutuhkan. Bapak Presiden bilang pokoknya semua program dari PSSI untuk pengembangan tim nasional, apalagi untuk persiapan 2030 yang sudah akan dimulai babak kualifikasinya tahun depan bulan September, ya ini harus benar-benar kita jaga, kita persiapkan, kita dukung. Mudah-mudahan dalam beberapa minggu ke depan, kalau memang FIFA sudah memastikan siapa tuan rumahnya, tapi saya yakin kita bisa mendapat kesempatan yang baik.
3: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, pelatih timnas Indonesia John Herdman mengungkapkan bahwa terdapat sejumlah turnamen antar negara yang menjadi PR bersama untuk membawa kemenangan bagi skuad Garuda. John Herdman menuturkan dalam persiapan menyambut turnamen sepak bola bergengsi di kawasan Asia Tenggara, ia akan menggencarkan pelatihan ketat terhadap para pemain timnas Indonesia.
4: Kita ada turnamen AFF yang akan berlangsung dalam waktu dekat, dan kemudian seperti yang dijelaskan oleh Pak Thohir, kita juga punya FIFA ASEAN yang akan datang, yang menurut saya kedua turnamen itu sangat menarik buat kita. Yang satu memberikan kita kesempatan untuk menggunakan pemain lokal dan membiarkan mereka merasakan apa saja yang dibutuhkan, sekaligus bagi saya untuk menilai mereka. Dan kemudian di ASEAN, FIFA ASEAN, saya dapat kesempatan besar untuk mengumpulkan pemain-pemain terbaik dari yang terbaik untuk memenangkan turnamen itu. Dan saya pikir itu yang penting.
3: Lebih lanjut, pelatih timnas Indonesia John Herdman bertekad bahwa skuad Garuda harus mampu memenangkan pertandingan bergengsi di tingkat kawasan. Ia menargetkan timnas Indonesia akan membawa trofi kemenangan untuk Indonesia di ajang Piala AFF dan FIFA ASEAN. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: We are top in East Asia. And it's an important step we need to take and to bring trophies home now.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan pemberian sejumlah uang kepada pihak-pihak di Kementerian Agama terkait dengan pengusutan dugaan korupsi kuota haji. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
6: Dan hari ini saudara FAN hadir memberikan keterangan.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan pemberian sejumlah uang kepada pihak-pihak di Kementerian Agama terkait dengan dugaan korupsi pemberian kuota haji 2023-2024. Pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan pemilik Maktur Travel Fuad Hasan Mansur sebagai saksi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Fuad hadir dan didalami terkait sejumlah informasi yang dibutuhkan dalam proses penyidikan. Menurut Budi, keterangan Fuad diperlukan untuk memperkuat alat bukti yang telah dikumpulkan penyidik dalam perkara tersebut. KPK sendiri tengah menuntaskan berkas penyidikan terhadap 4 tersangka yang berasal dari unsur penyelenggara negara maupun pihak swasta.
6: Penyidik

0: juga melakukan pemeriksaan terhadap saksi saudara FAM selaku pemilik Maktur Travel, di mana pemeriksaan hari ini merupakan penjadwalan ulang dari pemeriksaan yang sedianya sudah dijadwalkan pada pekan sebelumnya. Dan hari ini saudara FAM hadir memberikan keterangan, di mana penyidik meminta konfirmasi terkait dengan adanya dugaan pemberian sejumlah uang kepada pihak-pihak di Kementerian Agama.
1: Pemilik Maktur Travel Fuad Hasan Mansur membantah adanya transaksi atau pemberian uang untuk memperoleh tambahan kuota haji. Pernyataan itu disampaikannya usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi terkait dengan dugaan korupsi kuota haji. Saat ditanya mengenai materi pemeriksaan, Fuad enggan memberikan penjelasan secara rinci.
2: Alhamdulillah. Terima kasih sudah repotin kalian datang. Terima kasih ya. Saya memenuhi tanggung jawab saya untuk memberikan kesaksian. Jadi hati-hati deh. Hati-hati nanti jatuh. Apalagi sudah cukup
3: Pak. Soal apa Pak? Pak benar.
2: Ya.
3: Memeriksanya soal apa tadi Pak?
2: Ya biasa, masalah biasa aja ya.
3: Pak tadi ditanya soal ya? Ini nggak Pak, illegal gain yang diterima Maktur sebesar 27,8 M. Kan direktur operasional
2: Bapak
3: jadi tersangka.
2: Itu kata kamu ha?
3: Itu kata KPK. Insya
1: Allah. Sebelumnya KPK telah mengungkap peran Ismail Adam selaku direktur operasional PT Maktur Travel dan Asrul Aziz Taba selaku komisaris PT Rauda Eksati Utama yang juga ketum Kesturi. Kedua tersangka diduga bersama pihak lain melakukan pertemuan dengan mantan Menteri Agama Yakut Kolil Komas dan mantan staf susnya yaitu Iswah Abidal Aziz alias Gus Alek. Menurut PLT Direktur Penyidikan KPK, Taufik, bahwa pertemuan tersebut diduga berujung pada pembagian kuota haji reguler dan kuota haji khusus dan munculnya skema 50% berbanding 50%. KPK menduga Ismail dan Asrul kemudian bersama sejumlah pihak di Kementerian Agama mengatur pengisian kuota haji khusus tambahan dan kuota tersebut diberikan kepada perusahaan yang terafiliasi dengan Maktur dan kelompok usaha yang tergabung dalam Kesturi. Atas perbuatan tersebut, PT Makassar Toraja atau Maktur diduga memperoleh keuntungan tidak sah pada tahun 2024 mencapai sekitar 27,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikutnya kami hadirkan informasi Haji 2026.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
4: Sebanyak 10 jemaah haji di Debarkasi, Padang asal Sumatera Barat dan Bengkulu dilaporkan wafat saat menunaikan ibadah haji 2026 di Arab Saudi. Sementara hingga kepulangan kloter 13 Debarkasi, Padang tercatat sebanyak 5.071 jemaah telah kembali ke tanah air dengan selamat. Salih Dela Putri melaporkan selengkapnya. Salih.
6: Ya, selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dapat saya laporkan bahwa di balik kebahagiaan ribuan jemaah haji yang telah kembali ke tanah air, ini terdapat kabar duka yang turut mewarnai penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Sebanyak 10 jemaah haji di Debarkasi Padang dilaporkan wafat saat menjalankan ibadah di tanah suci. Kepala Bidang Layanan Ekonomi Sistem Haji dan Umroh Kementerian Haji Sumatera Barat Yudi Hidayat mengatakan, dari 10 jemaah yang wafat tersebut, 7 orang berasal dari Sumatera Barat dan 3 orang dari Provinsi Bengkulu. Para jemaah meninggal dunia dalam rangkaian pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi. Adapun jemaah haji asal Sumatera Barat yang wafat di Tanah Suci yaitu Yunilis Muin, usia 74 tahun dari Kota Bukittinggi, Sofian Arbi, usia 41 tahun, dan Samsu Karisudin, usia 59 tahun dari Kabupaten Pasaman. Imam Kanapi Imam Kotri, usia 81 tahun dari Kabupaten Pesisir Selatan, Mainusti Marukun, usia 75 tahun dari Kota Sawahlunto, Nur Jasmi Tamar Hamzah, usia 70 tahun dari Kota Payakumbuh, serta Hizbullah Sultan Sulan, usia 78 tahun dari Kota Padang. Sementara itu pendengar, jemaah haji asal Provinsi Bengkulu yang wafat di Tanah Suci yaitu Tukiman Sandi Kromo Karso, usia 54 tahun, dan Umi Kasnimi Rashid, usia 61 tahun dari Kota Bengkulu, serta Mustina Abdul Basir, usia 66 tahun dari Kabupaten Bengkulu Utara. Meskipun meninggalkan duka bagi keluarga dan daerah asalnya, seluruh jemaah yang wafat mendapatkan penghormatan dengan dimakamkan di Tanah Suci. Kesepuluh jemaah tersebut dimakamkan di tiga lokasi berbeda, yaitu di Baki, Syahraya, dan Dahban. Di sisi lain pendengar, kata Yudi, proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Padang terus berlangsung hingga kloter terakhir. Hingga kepulangan kloter 13, jumlah jemaah yang telah tiba di tanah air tercatat 5.071 orang, terdiri dari 2.056 jemaah laki-laki dan 3.015 jemaah perempuan.
7: Nah, melakukan pengecekan kesehatan 7 hari atau 14 hari selanjutnya, karena nanti jemaah ini masih dalam rangka pemantauan, Bu. Ya, 90 ya. Kloter 13 ya, impornya kepada jemaah yang sudah sampai di daerah ID yang mabrur ya. Ya, agar senantiasa melakukan pengecekan kesehatan 7 hari atau 14 hari selanjutnya, karena nanti jemaah ini masih dalam rangka pemantauan, Bu.
6: Pendengar, sementara itu Yudi Hidayat menambahkan jemaah haji kloter 14 Debarkasi Padang dijadwalkan mendarat di Bandara Internasional Minangkabau Bin pada pukul 4.50 waktu Indonesia Barat tadi. Kloter terakhir ini berjumlah 286 orang yang merupakan jemaah cadangan gabungan dari berbagai daerah di Sumatera Barat dan Bengkulu, sekaligus menandai berakhirnya proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Padang tahun 2026. Dari Kota Padang, Sumatera Barat, Salidela Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Beralih ke informasi lainnya mengenai pantauan terkait persiapan kepulangan jemaah haji Indonesia di Debarkasi Samsudi Nur, akan disampaikan oleh Robi Angga. Robi.
8: Baik mendengar, sebanyak 354 jemaah haji kelompok terbang kloter 11 Debarkasi Banjarmasin telah tiba di Bandara Internasional Samsudi Nur Jumat 19 Juni 2026 siang. Rombongan jemaah yang berasal dari Kabupaten Hulu Sungai Utara HSU tersebut mendarat sekitar pukul 13.05 waktu Indonesia Tengah. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PTIH Embarkasi Banjarmasin Rashid Lutfiana mengatakan pemulangan jemaah haji saat ini telah memasuki gelombang 2 yang diberangkatkan dari Madinah. Menurutnya secara umum seluruh jemaah dan petugas kloter 11 yang kembali ke tanah air berada dalam kondisi sehat. Berdasarkan laporan PPIH Debarkasi Banjarmasin mencatat pada saat diberangkatkan kloter 11 membawa total 359 jemaah beserta petugas. Namun pada saat kembali ke tanah air hanya berjumlah 354 orang. Pihak BBM menyampaikan terdapat satu jemaah wafat di Tanah Suci, sementara dua jemaah lainnya terpaksa mutasi keluar, dan dua jemaah yang lain tengah menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Terkait kondisi tersebut, PPIH Debarkasi Banjarmasin terus mengimbau kepada seluruh jemaah untuk tetap menjaga kondisi kesehatan dan berkomunikasi dengan tim kesehatan daerah. Pihak Debarkasi juga telah menyiapkan berbagai fasilitas, salah satunya cek kesehatan gratis untuk memeriksa kondisi jemaah haji setibanya di tanah air. Hingga saat ini total jemaah dan petugas haji yang telah dipulangkan melalui Debarkasi Banjarmasin telah mencapai 3.944 orang, mulai dari kloter 1 hingga kloter 11. Demikian dari Debarkasi Banjarmasin, Robi Angga, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Bapak Presiden telah menandatangani surat pemberhentian.
4: Kita beralih ke informasi lainnya. Kali ini dari informasi mancanegara, Lebanon menyatakan sedikitnya 18 orang dilaporkan meninggal dan 33 lainnya luka-luka akibat serangkaian serangan udara Israel di daerah permukiman di Lebanon Selatan. Lebanon menyebut serangan udara Israel yang masih terus berlangsung telah menghambat upaya penyelamatan serta menghalangi evakuasi korban di berbagai daerah yang terdampak, di mana jumlah korban masih bersifat sementara. Dari dunia olahraga, Amerika Serikat memastikan dirinya melaju ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah meraih kemenangan dengan skor 2-0 atas Australia pada laga kedua grup D yang berlangsung di Amerika Serikat pada Sabtu dini hari. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Lumenfield, Seattle menjadi penentu langkah tim tuan rumah menuju ke fase gugur. Sejak awal pertandingan, Amerika Serikat tampil percaya diri dan mampu memberikan tekanan kepada Australia, di mana tim berjulukan The Stars and Stripes itu berhasil membuka keunggulan pada menit ke-11. Dan gol pertama Amerika Serikat tercipta melalui gol bunuh diri dari bek Australia, Cameron Burgess. Gol tersebut menjadi penutup babak pertama sekaligus membawa Amerika Serikat memimpin 2-0 hingga jeda. Memasuki babak kedua, Australia menunjukkan respon yang cukup baik, di mana tim Australia tampil lebih agresif dengan meningkatkan intensitas serangan untuk mengejar ketertinggalan. Serangan-serangan yang dibangun terutama melalui sektor sayap beberapa kali dinilai mampu menciptakan peluang berbahaya di area pertahanan Amerika Serikat. Meski demikian, penyelesaian akhir menjadi masalah utama bagi Australia, di mana sejumlah peluang yang berhasil diciptakan gagal dikonversi menjadi gol. Pertahanan disiplin Amerika Serikat juga mampu meredam berbagai upaya yang dilakukan oleh tim lawan. Sepanjang babak kedua, Australia terus berusaha menekan hingga menit-menit akhir pertandingan, namun tidak ada gol yang berhasil mereka cetak untuk memperkecil ketertinggalan. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor tetap bertahan 2-0 untuk keunggulan Amerika Serikat. Kemenangan ini membuat Amerika mengoleksi 6 poin yang cukup untuk memastikan tiket ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Sementara Australia harus berjuang lebih keras pada laga berikutnya untuk menjaga peluang lolos ke babak gugur. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. Nantikan juga nanti bagaimana review awal dan prediksi pertandingan yang berlangsung pada pukul 7.30 nanti antara dua kesebelasan yang dinantikan pertandingannya, yaitu Brasil dan Haiti.

selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk

0: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Brazil versus Haiti.
1: Euforia menuju Piala Dunia 2026 semakin dekat. Kali ini ada yang beda, karena jumlah pesertanya resmi diperluas menjadi 48 tim. Artinya, lebih banyak negara, lebih banyak cerita, dan tentu saja lebih banyak kejutan. Dari total 48 tim yang sudah memastikan tiket, ada 4 nama yang sukses membuka sejarah. Mereka bukan sekedar lolos, tapi juga menjalani debut pertama di panggung Piala Dunia. Siapa saja mereka?

dua wakil Asia, Yordania dan Uzbekistan. Cape Verde tampil luar biasa di kualifikasi zona Afrika. Mereka keluar sebagai juara grup D setelah menang meyakinkan 3-0 atas Eswatini. Total 23 poin mereka cukup untuk mengungguli Kamerun dan mengunci satu tiket bersejarah. Beralih ke Curaçao. Ini adalah kisah panjang yang akhirnya berbuah manis. Perjalanan mereka menuju Piala Dunia sudah dimulai sejak 1962 dan akhirnya terbayar dengan posisi puncak di grup B kualifikasi zona CONCACAF. Sebuah penantian panjang yang akhirnya terjawab. Dari Asia, Yordania juga mencetak momen tak terlupakan. Kemenangan 3-0 atas Oman menjadi penentu langkah mereka ke Piala Dunia pertama sepanjang sejarah. Mereka bahkan menjadi salah satu dari 13 negara pertama yang memastikan tempat di turnamen ini. Dan satu lagi, Uzbekistan. Hasil imbang tanpa gol melawan Uni Emirat Arab cukup untuk membawa mereka finish sebagai runner-up grup A. Hasil yang mungkin terlihat sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Sebuah tiket lolos ke Piala Dunia 2026. Empat tim, empat cerita, dan satu mimpi besar yang akhirnya terwujud. Piala Dunia 2026 bukan cuma soal siapa yang juara, tapi juga tentang perjalanan dan sejarah baru yang terus tercipta. Siap-siap ya, karena turnamen kali ini dijamin bakal lebih seru dari sebelumnya.

Cuma berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih terus bersama kami di 94 MHz RRI Sabang yang kami siarkan langsung dari Jalan Sudarso nomor 65 Kota Sabang. Ya, tentunya bersama saya Nadia Ruslan di kesempatan hari ini pendengar edisi Sabtu ya 20 Juni 2026. Tentunya kami masih menemani suasana pagi Anda dengan serangkaian lagu-lagu hiburan dan juga ada informasi lainnya di suasana pagi ini. Meskipun cuaca di luar masih mendung ya pendengar, dan juga disertai dengan hujan dengan intensitas yang ringan hingga sedang, yang juga tadi disertai dengan geluduk ya. Tentunya untuk Anda yang mungkin akan berkegiatan di luar di hari ini, mungkin untuk menunggu sejenak ya hingga cuaca kembali kondusif untuk bisa melanjutkan rutinitas Anda di hari ini. Nah, semoga saja tentunya pendengar Anda semua masih dalam keadaan yang baik serta sehat selalu. Kebersamaan kita akan terus terjalin hingga nanti tuntas ke pukul 11 waktu Indonesia Barat. Berikut ini kita simak kembali pendengar ragam lagu-lagu pilihan yang sudah kami persiapkan untuk menemani suasana Sabtu pagi Anda di kesempatan yang baik ini.

0: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku nggak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

Iya, baik pendengar, satu lagu miliknya Noah featuring Ramen Gifril dengan Suara Dalam Kepala sudah menemani Anda semuanya pendengar di kesempatan pagi ini dengan lagu-lagu hiburan yang coba kami hadirkan untuk menemani ruang simak Anda. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, kami hadirkan informasi mengenai BMKG ingatkan oleh Aceh berpotensi cuaca ekstrim 2 hari ke depan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Meteorologi Aceh memperkirakan cuaca ekstrim akan terjadi pada tanggal 19 hingga 21 Juni 2026 di beberapa wilayah Aceh. Masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terkait kondisi cuaca yang mudah berubah-ubah dalam beberapa hari terakhir. Dedi Ardana, perakirawan BMKG Aceh, dalam wawancara bersama RRI mengatakan potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai angin kencang dalam 2 hari ini mencakup wilayah barat, selatan, dan merata hampir di seluruh Aceh. Hanya beberapa wilayah yang berpotensi hujan pada 21 Juni 2026, yaitu Aceh Besar, Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Aceh Timur, Bener Meriah, Biren, dan Geoluas. Keadaan tersebut diakibatkan aktifnya gelombang Equatorial Rossby dan Kelvin di Samudra Hindia, Barat Sumatera, serta adanya daerah belokan angin di wilayah Aceh dapat mendukung pertumbuhan awan konvektif. Potensi gelombang tinggi terjadi di perairan Sabang dan Barat Selatan Aceh dengan ketinggian gelombang 0,5 hingga 1,5 meter. 1,5 meter. Pesisir Aceh di bagian utara selatan Aceh gelombang mencapai 1 hingga 2 meter. Sedangkan perairan utara dan timur Aceh gelombang mencapai 0,5 hingga 1 meter. Diimbau kepada masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir dan daerah yang rawan terjadi banjir serta tanah longsor agar selalu waspada untuk menghindari potensi bencana hidrometeorologi yang dapat terjadi akibat curah hujan yang tinggi. Cuaca ekstrim seperti hujan deras dan angin kencang dapat membawa dampak serius bagi kehidupan dan infrastruktur. Oleh sebab itu, penting untuk selalu siaga dan mempersiapkan diri saat cuaca buruk diperkirakan akan datang. Demikian pendengar informasi yang kami kutip dari rri.co.id.

0: dunia sepak bola berkumpul di Switzerland. Banyak yang bertanya, kenapa Swiss? Negara ini memang bukan raksasa sepak bola seperti Brazil atau Italia. Namun Swiss punya satu hal penting, stabilitas. Setelah dunia baru saja melewati perang besar, Swiss dikenal netral, aman, dan memiliki infrastruktur yang baik. Lebih menarik lagi, markas besar FIFA juga berada di kota Zurich. Karena itulah Swiss dipercaya menjadi tuan rumah Piala Dunia ke-5. Dan ada banyak hal baru di turnamen ini. Untuk pertama kalinya, pertandingan Piala Dunia disiarkan lewat televisi ke berbagai negara Eropa. Dunia kini tidak hanya mendengar cerita lewat radio atau koran, tapi mulai bisa menyaksikan langsung drama sepak bola internasional dari layar kaca. Sebanyak 16 negara ikut berpartisipasi, dan berbeda dengan edisi 1934 maupun 1938, kali ini negara-negara Amerika Latin tidak melakukan boikot besar-besaran. Brazil, Uruguay, dan Meksiko tetap hadir meramaikan turnamen. Meski begitu, perjalanan menuju Piala Dunia masih belum mudah bagi banyak negara. Dari Asia, Korea Selatan akhirnya tampil untuk pertama kali di Piala Dunia. Perjalanan mereka luar biasa berat. Bahkan, pemain Korea harus melewati perjalanan panjang pasca Perang Korea yang baru saja berakhir beberapa tahun sebelumnya. Namun di lapangan, pengalaman mereka masih jauh tertinggal. Korea Selatan masih kalah telak dari Hungaria dan Turki. Sementara dari Afrika, masih belum ada wakil yang tampil. Mesir yang sebelumnya sempat mencicipi Piala Dunia, gagal lolos kembali. Saat itu, jalan negara Afrika menuju turnamen dunia masih sangat sulit karena kuota terbatas dan sistem kualifikasi yang belum berpihak kepada mereka. Lalu bagaimana dengan tuan rumah Swiss? Ternyata mereka tampil cukup mengejutkan. Swiss berhasil lolos ke fase grup dan melaju ke perempat final. Di sana mereka memainkan satu pertandingan paling liar dalam sejarah Piala Dunia melawan Austria. Bayangkan, dalam cuaca panas yang tak biasa di Bern, laga itu menghasilkan 12 gol, Swiss akhirnya kalah 5-7. Sampai hari ini, pertandingan itu masih menjadi laga dengan jumlah gol terbanyak dalam sejarah Piala Dunia. Namun turnamen 1954 sebenarnya memiliki satu tim, Hungaria. Hungaria datang sebagai tim terbaik dunia. Mereka belum terkalahkan selama bertahun-tahun dan punya pemain luar biasa bernama Ferenc Puskás. Ada juga Sándor Kocsis, pencetak gol terbanyak turnamen. Hungaria begitu menakutkan. Mereka menghancurkan Korea Selatan 9-0 dan bahkan membantai Jerman Barat 8-3 di fase grup. Semua orang yakin Hungaria pasti juara. Namun sepak bola selalu punya cerita lain. Di final kota Bern, Hungaria kembali bertemu Jerman Barat. Hungaria langsung unggul 2-0 hanya dalam 8 menit. Tapi Jerman Barat bangkit. Dan ketika Helmut Rahn mencetak gol ketiga menjelang akhir laga, dunia pun terdiam. Jerman Barat menang 3-2. Kejadian itulah yang dikenal sebagai Miracle of Bern, keajaiban di Bern. Sebuah final yang membuktikan tim terbaik belum tentu selalu menjadi juara dunia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: banyak barang bekas yang tak terpakai. Rumput-rumputnya tinggi, sampah di mana-mana.
1: Iya tuh, aku juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik, kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu, aku mau cari mangsaku.
2: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas lo, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

0: Inspirasi Indonesia. RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Di sebuah desa kecil, tinggallah seorang pria yang tiap harinya gemar menggosip. Dia selalu saja menggosipkan tetangga-tetangganya, meskipun dia tidak mengenal siapa mereka. Namun karena ingin berubah, suatu hari ia mendatangi seorang tua bijak untuk meminta saran. Pria bijak ini memerintahkannya untuk membeli ayam segar di pasar dan membawakan untuknya sesegera mungkin. Dan ayam itu harus ia cabuti bulu-bulunya. Dan sementara ia berlari, ia harus mencabuti bulu-bulu ayam itu. Tidak boleh ada sehelai bulu pun yang tersisa. Si penggosip ini menuruti semua. Dia mencabuti bulu-bulu ayam sambil berlari kembali ke rumah pria bijak itu. Sesampainya di sana, ia menyerahkan ayam itu. Tapi si orang tua yang bijak itu memintanya untuk kembali mengumpulkan semua helai bulu yang sudah dicabuti dan membawanya kembali. Si penggosip ini tentu saja protes.
2: Oh, ini tidak mungkin, Pak. Ini tidak mungkin saya lakukan. Ini hal yang tidak masuk akal.
1: Angin pasti sudah menerbangkan bulu-bulu ayam itu ke segala penjuru, dan saya tidak akan bisa mengumpulkannya lagi. Orang tua yang bijak itu berkata,
2: ya, itu benar. Dan begitulah sebenarnya gosip. Satu gosip dapat terbang ke segala sudut. Lalu bagaimana kamu akan menariknya kembali?
1: Jadi sebaiknya, jangan pernah memulainya dari awal. Saya Edi Siswanto, salam.

Iya, beda zaman. Miliknya Tip X sudah hadir menemani ruang simak Anda di kesempatan yang baik ini. Terima kasih untuk Anda semuanya pendengar yang masih terus bersama kami di 94 MHz RRI Sabang yang kami siarkan langsung dari Jalan Sudarso nomor 65 Kota. Manapun Anda berada, kami temani kembali suasana pagi Sabtu Anda meskipun cuaca di luar masih hujan ya pendengar. Semoga Anda tetap semangat dalam menjalankan berbagai aktivitas dan rutinitasnya di hari ini meskipun agak sedikit tertunda ya, atau mungkin terhambat ya pendengar, apalagi untuk Anda yang berkegiatan di luar ruangan. Namun semoga tentunya semuanya tetap berjalan baik dan lancar, dan kiranya Anda juga tetap terhibur dengan rangkaian lagu-lagu hiburan yang sudah kami hadirkan ke ruang simak Anda. Baik, pendengar, Ketua Komisi 4 DPRK Sabang minta petugas wisata diedukasi cara berkomunikasi. Muhammad Ridwan, Ketua Komisi 4 DPRK Sabang berharap seluruh petugas yang bertugas di kawasan wisata mendapat pembekalan etika komunikasi dan pelayanan kepada wisatawan. Pernyataan tersebut disampaikannya menyusul polemik yang terjadi di kawasan wisata Tepin Laye, Gampung Iboh, yang berujung pada pemberhentian seorang petugas retribusi setelah video interaksinya dengan wisatawan viral di media sosial. Ketua Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang, Ketua Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang yang membidangi sektor pariwisata, menilai momentum ini harus menjadi titik balik evaluasi total tata kelola destinasi. Ya, hal ini ditekankan menjadi garda terdepan pariwisata Sabang, terutama para petugas loket dan retribusi. Wajib dibekali kemampuan komunikasi yang baik. Gaya komunikasi petugas saat berhadapan dengan wisatawan harus mencerminkan karakter masyarakat sadar wisata. Ia menyayangkan terjadinya insiden adu argumen antara oknum petugas dan wisatawan yang sempat viral di platform TikTok tersebut. Menurutnya, kesalahpahaman di lokasi wisata seringkali membesar bukan karena nominal uangnya, melainkan karena cara berkomunikasi yang dinilai kurang humanis dan profesional. Ia berharap Dinas Pariwisata Kota Sabang bersama perangkat Gampung memberikan edukasi dan pelatihan pelayanan hospitality yang berkelanjutan kepada seluruh kelompok sadar wisata atau pokdarwis. Ia juga mengingatkan bahwa status Sabang sebagai etalase pariwisata unggulan Aceh dipertaruhkan dalam setiap interaksi sekecil apapun. Jika petugas loket tidak menerapkan prinsip sabta pesona, khususnya unsur ramah tamah dan tertib, maka citra positif daerah yang dibangun dengan anggaran besar bisa runtuh seketika. Sebagai salah satu destinasi unggulan Aceh, citra pariwisata Sabang sangat ditentukan oleh pengalaman wisatawan selama berada di lokasi wisata. Melalui momentum pembenahan internal di kantor kecil Ibu, beberapa malam lalu ya, Komisi 4 DPRK Sabang berharap ada standarisasi baru dalam sistem pelayanan publik di kawasan wisata. Demikian pendengar, informasi yang kembali kami kutip dari rri.co.id.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Alkisah ada seseorang yang sangat menikmati kebahagiaan dan ketenangan di dalam hidupnya. Orang tersebut mempunyai dua kantung. Pada kantung yang satu terdapat lubang di bawahnya. Tapi pada kantung yang lainnya, tidak ada lubang. Segala sesuatu yang menyakitkan yang pernah didengarnya, seperti makian dan sindiran, ditulisnya di sebuah kertas, digulung kecil, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang berlubang. Tetapi semua yang indah, yang benar dan bermanfaat, ditulisnya di sebuah kertas, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang tidak ada lubangnya. Pada malam hari, ia akan mengeluarkan semua yang ada di dalam saku yang tidak berlubang, membacanya, dan menikmati hal-hal indah yang sudah diperolehnya sepanjang hari itu. Kemudian ia merogoh kantung yang ada lubangnya, tetapi ia tidak menemukan apapun. Maka ia pun tertawa dan tetap bersuka cita, karena tidak ada sesuatu yang dapat merusak hati dan jiwanya. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.
2: Juara Piala Dunia dari masa ke masa.

Lucunya, negara pencinta sepak bola justru sempat merasa Piala Dunia tidak terlalu penting. Selama bertahun-tahun, Inggris bahkan menolak ikut turnamen FIFA karena mereka merasa kompetisi sepak bola di Britania lebih bergengsi dibandingkan Piala Dunia. Namun semuanya berubah pada tahun 1966. Kini Inggris bukan hanya ikut, tetapi juga menjadi tuan rumah. Piala Dunia pun digelar di negara tempat sepak bola modern lahir. Sebanyak 16 negara ikut berpartisipasi. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah, Afrika tidak mengirimkan wakil sama sekali bukan karena gagal lolos, melainkan karena boikot. Negara-negara Afrika memprotes FIFA yang dianggap tidak adil. Saat itu Afrika harus memperebutkan satu tempat bersama zona Asia dan Oseania. Banyak negara Afrika merasa mereka diperlakukan sebagai pelengkap saja. Boikot itu akhirnya menjadi titik penting. Setelah 1966, FIFA mulai memberikan slot khusus bagi Afrika di Piala Dunia berikutnya. Sementara dari Asia, North Korea kembali tampil mengejutkan. Tidak banyak yang mengenal Korea Utara saat itu. Namun mereka justru membuat salah satu kejutan terbesar dalam sejarah Piala Dunia dengan mengalahkan Italia 1-0. Kemenangan itu membuat Italia tersingkir di fase grup dan para pemainnya bahkan mendapatkan kemarahan besar saat pulang ke negaranya. Korea Utara melaju sampai perempat final dan sempat unggul 3-0 atas Portugal. Namun Portugal bangkit lewat permainan luar biasa Eusebio, bintang asal Mozambik di Afrika yang saat itu masih menjadi wilayah koloni Portugal. Eusebio mencetak 4 gol dan membawa Portugal menang 5-3. Ia kemudian menjadi pencetak gol terbanyak turnamen itu. Namun sorotan terbesar justru mengarah ke tuan rumah Inggris. Mereka memiliki Bobby Charlton, gelandang elegan dengan tendangan keras mematikan. Ada juga sang kapten Bobby Moore, simbol ketenangan lini belakang Inggris. Inggris pun melaju perlahan hingga final di Stadion Wembley, kota London. Mereka melawan Jerman Barat. Final berlangsung dramatis, skor 2-2 di babak tambahan waktu. Jeff Hurst melepaskan tembakan yang membentur mistar lalu memantul ke bawah. Gol atau bukan? Wasit akhirnya mengesahkan gol itu. Perdebatan tentang gol itu bahkan masih berlangsung sampai sekarang. Inggris akhirnya menang 4-2 dan untuk pertama kalinya, sekaligus satu-satunya hingga hari ini, Inggris menjadi juara dunia. Negara yang dulu merasa Piala Dunia tidak terlalu penting, akhirnya justru mengangkat trofi paling bergengsi dalam sejarah sepak bola dunia di rumah mereka sendiri.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Iya, baik pendengar, kembali kami temani suasana pagi Anda dengan informasi mengenai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota DPRK Sabang mendesak pemerintah kota untuk segera turun tangan menangani distribusi dan dugaan lonjakan harga LPG 3 kg. Pemerintah diminta tidak menutup mata melihat penderitaan masyarakat yang harus menebus gas bersubsidi dengan harga selangit di tingkat pengecer. Anggota Komisi 3 DPRK Sabang Risa Nirmala menegaskan bahwa persoalan LPG di pulau pariwisata ini sudah sangat krusial. Masalahnya kini bukan lagi sebatas wacana kenaikan harga eceran tertinggi oleh distributor, melainkan lemahnya fungsi pengawasan di lapangan. Rantai distribusi yang panjang dan keberadaan para perantara diduga kuat menjadi pemicu melambungnya harga gas sebelum sampai ke tangan konsumen. Kondisi ini sangat ironis mengingat LPG 3 kg merupakan barang bersubsidi yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Iya, tentunya hal ini Risa Nirmala, anggota Komisi 3 pada bidang keuangan dan perekonomian di DPRK Sabang mengkritik keras dalih distributor PT Anak Megah Sabang yang mengusulkan kenaikan head dengan alasan membengkaknya biaya operasional pasca tenggelamnya kapal pengangkut LPG. Menurutnya biaya sewa kapal pengganti merupakan bagian dari risiko usaha distributor, bukan beban baru bagi kantong rakyat. Apalagi laporan yang diterimanya menunjukkan harga LPG 3 kg di sejumlah lokasi telah jauh melampaui harga yang berlaku. Lebih lanjut, Risa juga menyinggung kembali komitmen anggaran dan program subsidi ongkos angkut yang pernah dikucurkan Pemko Sabang untuk menekan harga jual gas di pulau pariwisata tersebut. Dinilai riwayat kebijakan bersubsidi ini harusnya menjadi acuan bahwa pemerintah kota Sabang memiliki instrumen untuk mengendalikan harga. Karena itu, melonjaknya harga LPG 3 kg di pasaran saat ini harus menjadi perhatian serius dan segera dievaluasi. Menyikapi situasi yang kian mencekik ekonomi masyarakat, Komisi 3 DPRK Sabang meminta Wali Kota Sabang beserta jajaran dinas terkait untuk tidak menunda waktu dan segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata niaga serta sistem distribusi LPG di Sabang. Demikian pendengar informasi yang kembali kami kutip dari rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kurma ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zohari and Hope tahun 2000, berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menegaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video.

0: infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat pagi menjelang siang pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih terus bersama kami di 94 MHz dari Sabang yang kami siarkan langsung dari Jalan Sudarso nomor 65 Kota Sabang. Ya pendengar, lagu-lagu hiburan sudah kami hadirkan menemani ruang simak Anda di kesempatan hari ini. Dan tentunya selamat pagi menjelang siang juga untuk pendengar setia kami yang dapat memantau melalui audio streaming kami di rri.co.id dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Baik, pendengar menemani suasana akhir pekan Anda. Satu informasi seputar cek fakta kami hadirkan mengenai minyak kemiri, perawatan rambut alami yang kaya nutrisi. Kemiri yang bernama latin Aleurites molucana L. wild ialah tumbuhan yang bijinya dimanfaatkan sebagai sumber minyak dan rempah-rempah. Tumbuhan ini masih sekerabat dengan singkong dan termasuk dalam family Euphorbiaceae. Sedari dulu kemiri sudah diolah menjadi minyak kemiri yang dimanfaatkan secara turun-temurun sebagai perawatan rambut alami. Kandungan nutrisi di dalamnya menjadikan minyak kemiri dipercaya mampu menjaga kesehatan rambut sekaligus mengatasi berbagai permasalahannya. Abdul Mukit, owner Kiroil ID, mengungkapkan manfaat dari kemiri yang tak hanya sebagai rempah pelengkap bumbu masakan, minyak dari kemiri juga sangat bagus untuk kesehatan rambut. Dari buah kemiri ini bisa menghasilkan minyak yang bermanfaat untuk rambut, yaitu untuk mencegah rambut rontok, melebatkan rambut, menyuburkan dan membantu pertumbuhan rambut. Jadi semua permasalahan yang ada di rambut kita bisa mendapatkan solusi terbaiknya dari biji kemiri ini. Kandungan asam lemak esensial, vitamin E dan protein di dalamnya berperan dalam menutrisi akar rambut sehingga rambut tumbuh lebih kuat dan tidak mudah rontok. Selain itu, penggunaan minyak kemiri secara teratur juga dipercaya dapat membantu mencegah uban dini. Kandungan antioksidan di dalamnya berperan dalam melindungi sel-sel rambut dari kerusakan radikal bebas sehingga warna alami rambut dapat bertahan lebih lama. Untuk perawatan alami, minyak kemiri dapat digunakan dengan cara dioleskan ke kulit kepala dan rambut lalu dipijat perlahan, diamkan selama beberapa jam atau semalaman sebelum dibilas hingga bersih, dan penggunaan secara rutin akan memberikan hasil yang lebih optimal. Ya, itu dia pendengar informasi seputar manfaat dari minyak kemiri yang sudah kami hadirkan untuk Anda, yang kembali kami kutip dari rri.co.id.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
0: Den yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Yeah. Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
5: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat, live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, RRI

9 mata uang di dunia yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu, pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
2: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
3: Oh, maaf. Saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
2: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
3: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
2: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
3: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya.
1: Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
2: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
1: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
4: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
2: Tidak, terima kasih, Pak.
4: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
2: Ah, itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah Ibu tadi.
1: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat, live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, RRI.

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

0: Kenapa sih? Aku gagal-gagal terus. Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
2: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku enggak...
1: Udah, enggak apa-apa.
0: Tapi, Bu, aku...
1: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, nak. Sudah mau berjuang.
2: Iya, kakak hebat.
3: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.
4: Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.

0: ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih ya dek.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adik jatuh.
2: Gak apa-apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
0: Iya abang, terima kasih abang.
2: Sama-sama dek.
3: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

Pendengar dimanapun Anda berada, selamat siang. Terima kasih masih bersama kami RRI Sabang Kanal Informasi. Untuk kesempatan siang hari ini, pendengar, beragam kegiatan yang sudah Anda laksanakan, apalagi di hari Sabtu ini, pasti Anda sudah melakukan beberapa hal bersama keluarga ya. Apalagi untuk Anda yang punya anak-anak masih duduk di bangku sekolah, hari ini ada yang sebagian raportnya sudah diambil kemarin, dan ada juga yang pembagian raportnya hari ini. Dan setelah pembagian raport, mungkin Anda memanfaatkan waktu yang dengan cuaca yang kurang baik untuk hari ini, dengan cuaca yang hujan dari semenjak tadi pagi, mungkin menghabiskan hari Anda memasak bersama anak-anak tercinta. Ada beberapa jenis makanan yang difavoritkan, apalagi dengan kondisi cuaca seperti ini. Itu ada yang sebagian orang suka dengan makanan yang pedas ya, agak lebih cocok kayaknya kalau hujan-hujan gini makan makanan yang pedas. Nah, kenapa sih makanan pedas ini, pendengar, begitu banyak digemari? Ada apa sih sebenarnya ya? Kadang kita beranggapan atau berpikir kenapa hidangan pedas ini justru lebih banyak peminatnya. Karena sensasi pedas dari makanan ini, dari sebuah makanan, itu ternyata memberikan kepuasan tersendiri ya bagi pecinta kuliner ekstrim. Apalagi pendengar, bagi sebagian masyarakat, kebiasaan mengkonsumsi makanan pedas yang tentunya pedas ini disebabkan oleh cabai ya, itu bisa membentuk preferensi rasa dari kecil hingga menjadi orang dewasa. Nah, adapun tipe orang yang memang menyukai tantangan ekstrim ini bisa menjelajahi berbagai macam rasa. Hampir seluruh wilayah di Indonesia, pendengar, melahirkan tradisi kuliner unik yang kaya akan rempah dan juga beraroma. Dan kehadiran sambal dari cabai itu akan menjadi menu wajib yang harus selalu ada di atas meja makan. Sensasi pedas bukan lagi sekedar pelengkap hidangan, biasanya itu menjadi kebutuhan utama saat menyantap makanan. Dan kuliner itu akan terasa kurang enak, kurang nikmat ya, apalagi Anda pecinta pedas, itu agak kurang memuaskan ya tanpa kehadiran rasa dari cabai itu sendiri. Sebaliknya, sebagian orang justru menjauhi menu ini karena tidak kuat dengan rasa pedasnya. Nah, mereka akan lebih rentan mengalami masalah pencernaan atau perut mulas akibat mengkonsumsi kandungan zat dari zat kapsaisin ini yang terkandung dalam cabai. Nah, fenomena ketagihan rasa pedas ini akhirnya memicu rasa penasaran mengenai alasan di balik ketergantungan dari rasa pedas ini. Nah, padahal keringat bercucuran dan air mata itu akan sering kali keluar ya saat Anda menikmati hidangan pedas tersebut. Ada beberapa alasan, pendengar, kenapa sebagian orang itu menyukai rasa menikmati hidangan yang pedas. Ada beberapa faktor. Yang pertama, karena sensasi adrenalin yang membawa kenikmatan tersendiri. Ada banyak orang merasa makan itu belum lengkap tanpa hidangan bercita rasa pedas yang menggigit lidah. Nah, sebagian penikmat juga tertarik mencoba level kepedasan ekstrim karena dianggap menghadirkan sensasi yang lebih menantang. Nah, saat mengkonsumsi cabai, tubuh itu menerima sinyal panas akibat senyawa dari kapsaisin yang mempengaruhi respon otak manusia. Dan sensasi tersebut justru terasa lebih menyenangkan bagi sebagian orang, sehingga memunculkan keinginan menikmati makanan pedas itu kembali. Iya, selain rasa adrenalin yang membawa kenikmatan tersendiri, rasa pedas itu juga muncul karena warisan budaya makanan kita itu memang seringnya pedas ya. Dari kebiasaan dari kecil memang sering makan pedas gitu. Nah, meskipun dinilai merusak cita rasa asli makanan, kadang hidangan pedas nyatanya itu tetap memiliki banyak penggemar setia. Nah, faktor kebiasaannya, pasti budaya lokal itu menjadi alasan utama mengapa menu menantang ini begitu banyak digemari masyarakat. Nah, proses adaptasi sejak usia dini di lingkungan keluarga secara perlahan melatih kita, melatih ketahanan lidah. Nah, akibatnya sensasi membakar dari rasa pedas ini berubah menjadi sebuah kenikmatan bersantap yang sangat dinantikan saat kita dewasa. Nah, kemudian faktor berikutnya yang membuat kenapa makanan pedas itu disukai adalah karena lidah ini sudah mulai kebal ya. Kemampuan adaptasi alami itu tumbuh, membuat lidah kita perlahan menjadi terbiasa dengan sengatan rasa panasnya cabai. Akibatnya, pecinta kuliner ekstrim itu selalu memburu level kepedasan lebih tinggi demi kepuasan yang sama. Dan juga bisa jadi karena selama ini kan kayaknya lagi viral tuh ya, lagi tren tuh makanan pedas-pedas dan juga
mengkonsumsi makanan-makanan yang menggugah selera orang yang nontonnya. Nah, media sosial kini pendengar menjadi pusat penyebaran informasi tercepat mengenai berbagai tren favorit kalangan anak muda. Dan fenomena digital ini tidak hanya membahas mode busana, tetapi juga memviralkan berbagai hidangan kekinian. Nah, rasa penasaran untuk mengikuti tantangan viral ini menjadi alasan kuat mengapa kuliner pedas sangat dinikmati. Rekomendasi menarik dari teman dekat juga membuat melebih mempercepat penyebaran prevensi rasa membakar lidah. Jadi, apakah Anda sudah termasuk dalam tim pecinta cabai atau justru kelompok orang yang menghindari rasa panas yang membakar ya? Nah, apapun pilihan Anda, daya tarik kuliner pedas Nusantara memang selalu sukses mencuri perhatian masyarakat luas.

0: lagi, Man. Tiap hari aku perhatiin, kamu lagi.
1: Ah, berisik. Kemarin, temen aku main game ini menang sampai jutaan.
0: Ah, itu kan cuma PHP doang. Sekarang aku tanya, berapa banyak keuntungan kamu selama main game?
1: Ah, kepo banget sih.
0: Mat, daripada halu, realistis dong, Mat. Di samping rumah kamu kan ada lahan tidur. Mending digarap aja, lebih jelas keuntungannya. Apalagi kan sekarang negara kita lagi pemulihan ekonomi. Semuanya serba belum pasti, Mat. Coba deh, kalau kamu garap lahan itu, pasti akan ada hasilnya. Jadi, kamu bisa bantu keluarga, orang-orang di sekitar kamu, bahkan bisa meningkatkan pendapatan daerah kita. Sabar aja ya.
1: Sabar nggak juga? Nggak enak. Habis kita. Habis ini, habis duit.
0: Ada aja kamu, Mat. Kan gak ada salahnya kita jadi petani milenial. Daripada buang waktu percuma, lebih baik memanfaatkan yang ada untuk kemajuan bangsa.

artinya Maha Suci Allah, sepenuh timbangan dan tempat sampainya ilmu, serta sempurnanya keridaan dan seberat bobot arsy.

0: Wahai Allah, ampunilah umat Muhammad. Wahai Allah, belas kasihanilah umat Muhammad. Wahai Allah, sejahterakanlah umat Muhammad. Wahai Allah, tutupilah kesalahan-kesalahan umat Muhammad. Wahai Allah, ampunilah umat Muhammad. Wahai Allah, lapangkanlah umat Muhammad dengan kelapangan yang cepat. Wahai Zat yang paling rahim di antara semua yang rahim.
1: Hadis riwayat

Ketika seseorang yang hidup berkecukupan merasa telah menemukan surga, karena telah memiliki makanan lezat yang berlimpah, tempat tinggal yang lapang dan nyaman.

0: dengan mendengarkan suara hati, maka hidup kita akan penuh hidayah, rahmat, maghfirah, dan makhlifat. Disitulah kita akan temukan surga sebenar-benarnya surga.
1: RRI Sabang FM 94.

0: Kurangnya dilaporkan Salihin Barus.
1: Meskipun tren angka kemiskinan di wilayah Kabupaten Aceh Singkil tercatat mengalami penurunan yang sangat signifikan pada periode 2024 sampai dengan 2025 sebesar 1,99%. Akan tetapi hingga saat ini wilayah Kabupaten

Sebanyak 4 kelompok terbang kloter jamaah haji Aceh sudah tiba di tanah air. Kloter 4 merupakan jamaah asal Langsa, Banda Aceh, Biren, Aceh Besar, dan Lok Semawe. Adapun dengan tibanya kloter 4 pada Jumat 19 Juni, maka tersisa 10 kloter.

ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat, live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, RRI.

Piala Dunia kembali ke Meksiko. Dan turnamen ini terasa berbeda sejak awal. Untuk pertama kalinya, Piala Dunia dimainkan di luar Eropa dan Amerika Selatan sebanyak 2 kali. Meksiko juga menjadi negara pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia lebih dari 1 kali setelah sebelumnya menggelar Olimpiade Besar dan dianggap siap dari sisi infrastruktur. Sebanyak 16 negara ikut berpartisipasi. Dan ada satu hal baru yang langsung mencuri perhatian dunia. Siaran televisi berwarna. Untuk pertama kalinya, banyak penonton bisa melihat warna jersey, rumput lapangan, dan atmosfer stadion dengan lebih hidup. Piala Dunia kali ini benar-benar berubah menjadi pertunjukan global. Dari Afrika, Maroko tampil sebagai wakil pertama Afrika setelah FIFA akhirnya memberikan slot khusus untuk benua itu pasca boikot 1966. Sementara dari Asia, Israel menjadi wakil Asia di turnamen ini karena saat itu mereka masih berada di zona Asia. Namun panggung terbesar tahun 1970 perlahan mengarah ke satu tim, Brazil. Tim ini sering disebut sebagai salah satu tim terbaik sepanjang sejarah sepak bola dunia. Bayangkan saja, ada Jairzinho, pemain yang selalu mencetak gol di setiap pertandingan. Ada Rivelino, dengan tendangan kaki kiri kerasnya. Ada Tostão, playmaker cerdas, dan tentu saja Pelé. Kini ia bukan lagi remaja ajaib seperti tahun 1958. Pelé datang sebagai pemimpin tim dan simbol sepak bola dunia. Brazil melaju mulus, mereka mengalahkan Cekoslowakia, Inggris, Romania, Peru, hingga Uruguay di semifinal. Ya, Uruguay. Laga itu seperti mengulang kenangan lama final 1950 yang pernah menghancurkan Brazil di Maracana. Namun kali ini Brazil menang dengan skor 3-1. Lalu tibalah partai final di Stadion Azteca, kota Mexico City. Lawan mereka, Italia. Pertandingan berlangsung terbuka. Pelé membuka skor lewat sundulan ikoniknya. Italia sempat menyamakan kedudukan, namun setelah itu Brazil benar-benar menguasai pertandingan. Gol demi gol datang lewat permainan yang mengalir indah. Brazil pun juara dengan mengalahkan Italia 4-1. Dan gol terakhir mereka masih sering disebut sebagai salah satu gol terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia. Dimulai dari rangkaian umpan cepat Carlos Alberto yang menyambar bola dengan tendangan keras ke gawang Italia. Gol itu terasa seperti penutup sempurna. Brazil pun resmi menjadi negara pertama yang meraih 3 gelar juara dunia. Mereka pun berhak menyimpan trofi Jules Rimet untuk selamanya. Dan di akhir turnamen, Pelé diangkat tinggi oleh rekan-rekannya. Seolah dunia tahu, mereka baru saja menyaksikan akhir dari era pemain terbesar generasinya. Sekaligus salah satu tim terbaik yang pernah ada dalam sejarah sepak bola.

0: Wow, Nuri, kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus, yepo-yepo debak.
1: Iya. Maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
0: Itu yang kamu tempelin di wajahmu, plastik kiloan apa plastik laundry sih?
1: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
0: Loh, padahal bagus toh. Kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi, kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: melawan perjuangan. Bukan warisan penjajah. Kami menolak pandangan bahwa kami dijajah selama 350 tahun. Karena yang benar adalah pahlawan kami yang memperjuangkan kemerdekaan selama 350 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
0: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami. RRI.

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda, dan jangan parkir motor sembarangan. Give me some static!

0: semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak, minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak.

0: Mak, abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang.
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak, jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama gak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
1: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
2: Ah, Mama.

0: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
1: Apanya abang ini? Cinta-cinta di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan?
2: Hey.
1: Sana kau! Cuy!
3: Wow! Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan.
4: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.

0: Mora, laporan bulannya udah kelar belum?
1: Iya kak, aman. Ini lagi gue kerjain.
2: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
1: Iya dir, nanti gue kerjain.
0: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
1: Iya bu.
3: Mor, mesin layar kemarin dikerjain dong, mau gue pakai nih.
4: Ah, kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
5: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking. Nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.

0: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Indonesia budaya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!

0: adalah ciptaan perjuangan, bukan warisan penjajah. Kami menolak pandangan bahwa kami dijajah selama 350 tahun. Karena yang benar adalah pahlawan kami yang memperjuangkan kemerdekaan selama 350 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
0: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.

akui, memang aku salah. Dulu aku selalu menyakitimu. Kini ku telah sadar, aku masih menyimpan rasa.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami RRI Sabang, kanal informasi dengan pilihan lagu-lagu dangdut yang telah kami hadirkan ke ruang simak Anda. Sesaat lagi kami mengajak Anda bergabung siaran bersama Pro 1 Banda Aceh untuk mengikuti dialog atau program Green Radio dengan tema dari Aceh untuk Indonesia mengungkap eco anxiety pendengar generasi Z Aceh di tengah krisis iklim melalui inovasi BioJustice I, yaitu juara SS Mora Kemenag RI 2026. Nah, nanti kita akan mendengarkan bagaimana anak muda Aceh menjawab tantangan krisis iklim melalui inovasi dan juga riset yang sudah mereka lakukan. Seperti apa peran teknologi khususnya untuk BioJustice I ini dan dalam membangun kepedulian lingkungan sekaligus mengatasi eco anxiety di kalangan generasi Z. Nanti Anda bisa bergabung bersama narasumber, mendengarkan dari narasumber kita ada Dr. Rina Suryani Oktari Eskep, MSI. Beliau adalah Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kewirausahaan dari Universitas Syah Kuala. Kemudian ada Untung Surapati, Ketua SSS Mora Kemenag RI 2026 dari Universitas Syah Kuala. Kemudian juga ada anggota lainnya, Rizka Fadila. Nanti pukul 15 hingga pukul 16, Anda bisa dengarkan melalui aplikasi RRI Digital kami dan juga di channel YouTube di RRI Banda Aceh, langsung dipandu bersama rekan Ricky di Pro 1 Banda Aceh 97,7 MHz. Dan juga bisa kita bergabung langsung ya dari RRI Sabang, nanti kita akan dengarkan dialog tersebut. Dan juga Anda bisa menonton melalui YouTube, kanal YouTube RRI Banda Aceh. Terima kasih Anda masih bersama kami, RRI Sabang, kanal informasi.
1: RRI Sabang, kanal inspirasi dan informasi.

0: disampaikan Radio Republik Indonesia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia.

0: Internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
2: Ingin mendapatkan informasi terkini dan inspiratif terkait isu lingkungan? Jangan lewatkan program spesial Green Radio setiap hari Sabtu pukul 15 sampai 16 waktu Indonesia Barat di program Masa 1 RRI Banda Aceh. Anda masih bersama kami di Green Radio RRI Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar dimanapun Anda berada, senang jumpa kita kembali di edisi akhir pekan sore hari ini, Sabtu 20 Juni 2026. Saya Rifki Badral hadir temani aktivitas Anda hingga tuntas nanti ke pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan di kesempatan saat ini pendengar, kami hadir untuk Anda dalam dialog Green Radio. Di kesempatan sore ini kita mengangkat tema Dari Aceh untuk Indonesia, mengungkap eco-anxiety generasi Z Aceh di tengah krisis iklim melalui inovasi Biojustice AI, juara SSS Mora Kemenag Republik Indonesia 2026. Nah, pendengar Green Radio sore hari ini menghadirkan tim peraih juara SSS Mora atau seleksi siswa santri dan mahasiswa berprestasi tingkat Provinsi Aceh tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia melalui karya tulis ilmiah berjudul Biojustice AI, Integrasi Artificial Intelligence dan Maqasid Syariah untuk deteksi dini eco-anxiety sebagai upaya mewujudkan keadilan kesehatan mental generasi Z di tengah krisis iklim Aceh. Baik, untuk memperdalam topik ini pendengar telah hadir dua narasumber kita, yaitu peraih juaranya langsung ya. Yang pertama ada Untung Surapati, mahasiswa pendidikan dokter Fakultas Kedokteran Universitas Syekh Kuala. Kita sapa terlebih dahulu nih. Assalamualaikum Untung.
4: Waalaikumsalam Pak.
3: Oke, baik. Untung ya kita panggil ya. Oke, yang kedua ada Rizka Fadilah, mahasiswi pendidikan biologi FKIP USK Banda Aceh. Assalamualaikum Rizka.
5: Waalaikumsalam Pak.
3: Oke, gimana kabarnya, berdua sehat nih?
5: Alhamdulillah sehat.
3: Oke, walaupun tadi pagi sempat hujan juga ya Banda Aceh ya.
5: Iya.
3: Terkait dengan iklim juga ya, berkaitan. Benar. Sekali. Nah, ini peraih juara ya sebelumnya ya. Baik, kita pertama ke Untung dulu ya. Mungkin bisa dijelaskan secara singkat ya. Sebenarnya ini merupakan kompetisi atau memang terkait dengan seleksi begitu yang dilaksanakan oleh Kemenag RI ya, dan siapa-siapa saja mungkin yang mengikuti kegiatan ini.
4: Oke, sebelum itu perkenalkan dulu nih Pak, nama saya Untung Surapati, saya berasal dari Fakultas Kedokteran Prodi Pendidikan Dokter. Jadi sebelumnya saya mendapatkan informasi di media sosial terkait tentang pendaftaran lomba nih dari Kemenag RI, yaitu ada dua bidang lomba nih Pak, di bidang KTI dan juga di bidang video. Nah, jadi kami sadar kami kayaknya gak ada bakat di bagian editing video, jadi kami memilih untuk ikut lomba LKTI, dimana disitu kami iseng-iseng aja sebenarnya, tapi kami rasa bahwasanya gak ada salahnya untuk mencoba. Jadi kami daftar, waktu daftar kami udah langsung kaget karena yang ikut itu seluruh mahasiswa yang ada di Indonesia dari universitas ternama semua yang ikut Pak. Tapi kami gak gentar ya Rizka ya, kami daftar dengan judul Biojustice AI, dimana itu adalah sebuah Inovasi yang kami ciptakan untuk mendeteksi tingkat kecemasan kesehatan mental sebuah remaja. Karena pada saat ini kita sadar bahwasanya remaja saat ini sedang tidak baik-baik saja. Banyak banget hal-hal yang memicu terjadinya kecemasan mental terbaik terkhusus bagi kesehatan mental sebuah remaja. Makanya kami daftar dan alhamdulillahnya kami terpilih menjadi juara satu di bidang LKTI CSS Mora yang diselenggarakan oleh Kemenag RI.
3: Oke, berarti ini karya tulis ya?
4: Karya tulis ya, lebih apa?
3: Baik, baik, baik. Menarik ya kalau lihat anak-anak muda ini ikut kompetisi ya. Oke, karena sayangnya juga nggak main-main ya. Ini si Indonesia ya. Nah, mungkin untung tadi juga ada sebut sedikit ini merupakan sebuah karya tulis. Nah, mengangkat tema Eco NCIT ini kan ada asal-usulnya ya, atau latar belakangnya, background-nya ya. Apakah ini ada semacam pengalaman pribadi yang mendorong untuk menulis ini, untung?
4: Baik, Pak. Jadi sebelumnya saya percaya bahwasanya kesehatan mental itu kan salah satu hal yang penting ya, Pak ya.
3: Iya. Yeah.
4: Nah, saat ini kita lihat di media sosial banyak banget informasi-informasi terkait tentang isu lingkungan terkhususnya, dan ya kita sadar bahwasanya kita tidak bisa menutup mata bahwasanya beberapa bulan yang lalu Aceh sedang mengalami fase-fase terburuk tentunya, di mana terjadinya banjir bandang di beberapa kabupaten kota yang ada di Aceh. Dan kemarin saya turun di beberapa kabupaten kota yang ada di Aceh yang memang terdampak akan bencana alam tersebut, Pak. Dan saya sangat sedih melihat kondisi di sana, di mana banyak banget lingkungan ataupun alam yang mungkin sudah hancur, tapi di media sosial, baik itu di aktivis-aktivis lingkungan lainnya, banyak banget yang mengangkat isu lingkungan alamnya. Tapi kita tidak fokus ataupun tidak terlihat kepada dampak yang dialami oleh remajanya, kayak gitu. Banyak banget kita tidak sadar bahwasanya remajanya juga perlu bantuan di bidang kesehatan mentalnya gitu. Jadi kami rasa di bidang kesehatan mental tuh sebenarnya di beberapa wilayah di Aceh itu belum banyak disurut, belum banyak dilihat oleh beberapa orang gitu. Makanya kami gimana kalau kita buat suatu inovasi yang dapat mengatasi kesehatan mental remaja-remaja yang ada di Indonesia, terkhususnya di Aceh. Karena dari isu lingkungan ini juga memiliki dampak yang besar juga ya terhadap kesehatan mental sebuah remaja. Apalagi mereka dihadapkan berbagai macam cobaan, baik dari harta bendanya yang hilang, lingkungan mereka yang rusak, atau bahkan paling parahnya mereka kehilangan sosok keluarga yang mereka cintai gitu. Jadi kami rasa jika ini dibiarkan secara perlahan, saya rasa kita bisa membunuh generasi muda secara perlahan gitu, Pak. Makanya kami membuat inovasi yang dapat mengatasi kesehatan mental remaja terkhususnya gitu.
3: Oke, baik. Untung tadi juga ada sebut bahwasanya Untung dan tim atau teman-teman ini juga sempat terjun ke lokasi begitu ya, di beberapa kabupaten. Nah, mungkin sepengalaman Untung dan teman-teman di lokasi begitu ya, bagaimana melihat kondisi untuk remajanya khususnya ya, terkait dengan gejala-gejala yang muncul di mereka daripada kondisi musibah ini? Apakah memang langsung terlihat eco anxiety-nya, atau memang ada kondisi yang mungkin tidak tersentuh oleh banyak kalangan begitu sehingga ini harus bisa diangkat ke permukaan?
4: Ya, baik, Pak. Untuk saat ini waktu kami terjun di beberapa lokasi, kemarin kami turun di Aceh Tamiang dan juga Pidijaya, di mana di situ terlihat bahwasanya remajanya memang banyak banget mendapatkan bantuan baik dari sembako dan lain sebagainya, tapi untuk kesehatan mental belum dilakukan secara merata gitu, Pak. Setelah saya tanya dan juga melakukan pendekatan kepada remaja-remajanya, ada beberapa pertanyaan yang saya ingat dan selalu membekas di pikiran saya, Pak. Dengan kondisi seperti ini, apakah kami bisa menjadi remaja yang berkembang di suatu saat nanti gitu. Jadi banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang muncul di kepala mereka, dan itu menjadi salah satu alarm sebenarnya, Pak. Alarm bagi kita semua bahwasanya generasi muda kan ini adalah aktor nih, Pak. Aktor yang akan mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045. Tapi ketika generasinya, ketika aktornya rusak, ketika aktornya memiliki banyak banget kecemasan akan bagaimana mereka 2 tahun, 5 tahun yang akan datang, tentunya itu bisa menjadi salah satu hal yang harus kita atasi gitu, Pak. Gitu. Banyak banget memang banyak banget remaja saat ini yang mempertanyakan bumi mereka ini sebenarnya harus digimanakan gitu,
3: Pak. Iya, oke. Okay. Apalagi kita kondisi alam Aceh sekarang mungkin bisa kita simpulkan tidak baik-baik saja begitu ya. Oke, okay, saya coba ke Rizka. Nah, kalau Rizka ini kan pendidikan biologi ya?
5: Iya, Pak. Ya,
3: jadi teacher ya, ke sana ya ranahnya ya. Nah, ini tentunya sebagai calon pendidik ya. Nah, ini fenomena alam apa yang paling Rizka saksikan dan paling kuat memicu eco-anxiety pada generasi muda saat ini?
5: Ya, kalau menurut saya pribadi, ya pengalaman atau fenomena iklim saat ini yang sangat meningkatkan eco-anxiety pada remaja saat ini itu adalah perubahan iklim yang dimana kita lihat sekarang iklim sudah tidak susah untuk diprediksi. Tiba-tiba hujan, tiba-tiba panas, sebagaimana hari ini yang kita rasakan juga. Tadi pagi itu dari semalam hujannya sangat deras, tiba-tiba siangnya itu udah panas. Kalau hal seperti ini terus terjadi, ada juga seperti bencana alam, banjir yang selama ini pada waktu-waktu dekat ini sudah sering ya kita dengar. Yang ini bukan hanya teori, tapi sekarang udah sering terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Sehingga generasi muda yang tentunya tidak lepas dari media sosial ini sering mendapatkan informasi terkait seperti ini, sehingga ini membuat mereka cemas dan kadang khawatir bagaimana sih kondisi bumi kita ke depannya seperti itu. Menurut saya kondisi iklim seperti ini ya juga dapat meningkatkan eco-anxiety bagi para remaja.
3: Oke, apalagi ada yang mungkin kondisi seperti yang Untung tadi sampaikan, ada yang kehilangan
5: ya,
3: tempat tinggalnya, itu membuat ya, trauma tersendiri ya.
5: Iya, tentu saja.
3: Nah, kalau Rizka melihatnya seperti apa ini untuk menjembatani sains biologi ya, karena nih di bidang sains juga dengan nilai makasih syariahnya nih dalam satu kerangka Riyadh Biojustice AI. Sebelum nanti kita ke Untung juga ya.
5: Ya, jadi di sini kita di biologi mempelajari tentang kehidupan, tentang interaksi manusia dengan lingkungan, makhluk hidup, begitu kan, Pak? Selain itu, Biojustice AI ini juga ada difilter dengan maqasid syariah, yaitu prinsip-prinsip Islam, yang dimana ini akan memberikan rekomendasi seperti itu yang dapat menunjang kemaslahatan manusia, dimana maqasid syariah ini dia berfokus kepada hifzun nafs atau menjaga jiwa, akal, harta, juga keturunan. Makanya dari itu kami memiliki ide, mengembangkan ide kami ini untuk membuat Biojustice AI.
3: Oke, jadi ada ke sana nanti ya, ya, untuk ranahnya ya. Oke, kita perdalam dulu deh ke untuk untungnya. Ini cara kerja Biojustice AI ini sebenarnya apa dia ini? AI yang seperti apa ya, dan fungsinya untuk apa? Atau secara sederhana dia ini akan memberikan dampak apa bagi orang jika menggunakannya gitu.
4: Baik. Bisa dibilang Biojustice AI ini adalah seperti stetoskop gitu, Pak. Jadi Biojustice AI ini adalah untuk mendeteksi sejak awal terkait tentang eco-anxiety seorang remaja gitu. Nah, dari situ kita akan, mungkin kalau tahap pertamanya itu ada beberapa tahap nih, Pak. Tahap pertamanya itu adalah seorang remaja itu akan memberikan informasi-informasi awal tentang diri dia, baik itu tentang kesehatan mental, kesehatan fisik, dan juga bagaimana dia di lingkungan sosial seperti biasanya gitu, Pak. Lalu tahap kedua baru AI akan memprediksi, lalu akan menganalisis terkait tentang hal-hal yang diberikan oleh remaja tadi gitu. Baru setelah dianalisis, baru AI akan dialihkan ke maqasid syariah. Maqasid syariah yang kami buat ini itu adalah sebagai akalnya, hatinya gitu. Kebanyakan teknologi ataupun AI saat ini tidak memiliki perasaan ya, Pak ya. Makanya kami membuat suatu inovasi yang dimana AI ini bukan hanya sekedar teknologi, tetapi kami gabungkan dengan akal hati yang kami bentuk dalam maqasid syariah gitu, Pak. Dari setelah diidentifikasi dengan maqasid syariah, baru dari situ akan diberikan rekomendasi. bagaimana yang apa yang harus dilakukan oleh remaja tersebut, apa yang harus dilakukan setelah mereka mengalami hal tersebut gitu Pak. Lalu setelah hal tersebut keluar, baru sistem ini akan memberikan rekomendasi ataupun solusi apa yang harus mereka lakukan, seperti itu Pak.
3: Oke, baik. Jadi ini sudah dilaksanakan kah, atau memang masih ada pilot projectnya, atau memang juga ini karya tulis yang memang sudah jadi? Ketika di lapangan apakah ada kesulitan tersendiri nih dalam mengumpulkan data-data atau merangkul anak-anak muda atau generasi remaja yang menjadi responden begitu dalam karya kita?
4: Ya, sebenarnya untuk kendala kami sebenarnya adalah di bagian teknologinya Pak. Karena jujur kami bukan anak IT sama sekali, kami anak kesehatan, anak sains, tapi kami coba untuk dapat berbaur di bidang IT. Nah, di sini kami mungkin akan mengembangkan proyek kami ini menjadi lebih besar lagi, terkhususnya di mana kami ingin proyek ini bukan hanya sekedar tulisan tangan, tetapi kami ingin proyek ini dapat dikembangkan dan dapat digunakan oleh beberapa instansi, terkhususnya baik itu sekolah, sekolah dasar, SMP, SMA dan lain sebagainya, sehingga karya kami ini dapat kebermanfaatannya itu dapat dirasakan oleh banyak orang gitu Pak. Sebenarnya itu sih Pak, kami belum bisa membuat teknologinya ataupun karya kami ini dirasakan oleh banyak orang. Itu kendala kami. Karena mungkin kami ada terkendala di bagian jaringan, tempat dan lain sebagainya, seperti
3: baik,
4: itu
3: Pak. Baik. Tapi sebagai cikal bakalnya kita sudah ada.
4: Sudah ada
3: sekali ya. Oke, mungkin ada tambahan dari Rizka.
5: Ya, jadi di sini sebenarnya kami baru membuat konsep dasar. Ya. Nanti untuk mengembangkannya bisa kami berkolaborasi dengan tim IT atau anak teknik informatika, bisa gitu. Sehingga dengan ada kolaborasi ini menjadi lebih sempurna gitu. Dengan kami yang dasarnya itu anak sains misal gitu. Ya. Kita akan adakan kolaborasi dengan anak IT sehingga dapat mengembangkan Biojustice AI ini supaya lebih bermanfaat kepada banyak orang gitu.
3: Oke, baik. Mungkin bisa tambahkan sedikit tadi yang disampaikan sama Untung, bahwasanya ini ada penguatannya di bidang makasih syariahnya ya, terkait dengan penguatan di jiwa dan hati, itu maksudnya seperti apa?
5: Oh, jadi sebenarnya AI sekarang kan sudah banyak nih Pak kan, yang bisa memberikan, tapi AI yang sekarang itu banyak itu dapat memberikan rekomendasi berdasarkan data yang ada. Dengan adanya inovasi Biojustice AI yang berlandaskan makasih syariah atau prinsip-prinsip nilai dalam Islam yang saya bilang tadi, ada jiwa gitu kan Pak. Dari sinilah AI ini dapat ada filter tambahan gitu lah Pak. Selain dari berdasarkan data yang ada, juga di sini berdasarkan nilai-nilai makasih syariah yang tujuannya ini untuk kemaslahatan umat manusia.
3: Oke, baik. Jadi tidak sekedar saja ya, kalau sekarang mungkin seperti yang disampaikan tidak ada rasanya ya. Tapi ini ada nilainya begitu ya. Oke, baik. Pendengar dimanapun Anda berada, kita juga nanti akan terhubung ya bersama Wakil Rektor Kemahasiswaan dan Kewirausahaan USK selaku dosen pembimbing ya, Ibu Dr. Rina Suryani Oktari. Tapi kita hadirkan nanti sesaat lagi setelah beberapa jeda. Pendengar ya, tetap terus bersama kami di Dialog Green Radio.

0: ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
1: Opa, bangun ya, Pa. Opa.
2: Tunggu.
1: Hah?
2: Tunggu saya.
1: Udah mengigau lagi. Siapa lagi dah mimpikan ini?
2: Tunggu.
1: Tunggu apa? Oh, tunggu mi. Siramkan kok air baru kau bangun.
2: Iyo,
1: tunggu mi.
3: Oh sayang, ternyata hujan lebat.
1: Rasak.
3: Sama saya kuyup mi.
1: Hujan apa? Kau bangun mi cepat. Itu hai orang-orang sudah pergi kerja bakti membersihkan.
3: Itu orang juga terlalu sibuk kerja bakti. Ada-ada saja.
1: Hei, opa. Membersihkan lingkungan itu berarti kita peduli terhadap lingkungan.
3: Kau pintar, di.
4: Hanya bangsa yang memiliki karakter yang kuat, yang mampu menjadikan dirinya sebagai bangsa yang bermartabat dan disegani oleh bangsa-bangsa lain. Oleh karena itu, menjadi bangsa yang berkarakter, yang diawali dengan peduli lingkungan adalah keinginan kita semua. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Anda masih bersama kami di Green Radio RRI Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Dialog Green Radio untuk kesempatan sore hari ini. Masih mengupas tema terkait dengan mengungkap eko-ansiati generasi Z Aceh di tengah krisis iklim melalui inovasi biojustice AI, juara SSS Mora Kemenag Republik Indonesia 2026. Dan kini pendengar, kita coba ikuti ya, untuk kita dengarkan ya pernyataan dari Dr. Rina Suryani Oktari Escape MSI FRSPH selaku Wakil Rektor Kemahasiswaan dan juga Kewirausahaan USK sekaligus juga dosen pembimbing Untung dan Rizka Fadilah dalam kompetisi ini. Ini dia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada RRI Banda Aceh ya, yang sudah memberikan ruang buat mahasiswa kami Untung dan juga Rizka ya, melalui program Green Radio yang membahas terkait dengan bagaimana krisis iklim ini juga memberikan dampak ya secara kesehatan mental, terutama kepada generasi Z, dan bagaimana ini Untung dan Rizka membuat sebuah inovasi ya, biojustice AI, yang alhamdulillah kemarin mendapatkan juara ya pada event Triple S Mora Kemenag RI ya 2026. Ide yang diangkat oleh Untung dan Rizka ini cukup menarik dan juga sangat relevan dengan kondisi yang kita hadapi saat ini ya, yaitu krisis iklim global gitu ya. Menariknya kenapa? Selama ini kan pembahasan terkait dengan krisis iklim itu lebih fokus pada ya bagaimana strategi adaptasi mitigasi agar dampak dari perubahan iklim secara global ini dapat kita kurangi atau minimalkan dampaknya, seperti itu. Nah, jarang sekali ya, masih sedikit sekali, masih terbatas ya, studi-studi yang membahas terkait bagaimana strategi kita untuk memitigasi dampak krisis iklim ini dari segi kesehatan ya, terutama kesehatan mental. Nah, inovasi yang dibuat oleh Untung dan Rizka melalui Biojustice AI ini cukup inovatif ya, karena menggabungkan bagaimana pendekatan Islam tadi gitu ya, kemudian juga pemanfaatan AI, kemudian juga kondisi krisis iklim dan dampaknya terhadap kesehatan mental, ini menjadi sebuah kerangka konseptual yang utuh ya tadi ya, dengan konsep biojustice AI. Nah, ini kan gagasan ini sangat menarik sekali dan tentunya perlu diperdalam lagi gitu ya, sehingga biojustice AI ini tidak hanya ada di tataran konseptual saja, tapi bagaimana konsep biojustice AI ini tadi bisa dioperasionalkan gitu ya, bagaimana strategi implementasinya sehingga kontribusi dari biojustice AI ini memang bisa benar-benar dirasakan ya manfaatnya secara aplikatif, seperti itu. Nah, kalau berbicara terkait dengan eco anxiety ya terhadap Gen Z ya di Indonesia, nah ini kan memang ya eco anxiety ini kan dirasakan ya secara nyata oleh Gen Z ini gitu ya. Nah, meskipun apa ya, ini dirasakan secara nyata, tapi perhatian terhadap isu ini juga masih sangat kurang gitu ya. Padahal ini menjadi isu kesehatan mental yang perlu mendapatkan perhatian serius gitu ya. Apalagi Indonesia gitu ya, yang juga merupakan wilayah yang rawan terhadap bencana, kemudian juga dampak perubahan iklim secara global ini semakin meningkatkan frekuensi bencana, dan kita juga di Aceh khususnya ya merasakan bagaimana ya pasca siklon tropis Senyar ya, sehingga memang kita merasakan dampak krisis iklim ini semakin ya meningkatkan frekuensi terjadinya bencana di Aceh seperti itu ya. Nah, sehingga memang ya tadi ancaman eco-anxiety khususnya terhadap Gen Z ini juga ya tadi perlu mendapatkan perhatian ya, yang seperti saya sampaikan di awal bahwa ya selama ini karena mungkin upaya adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim itu lebih fokusnya kepada ya sektor-sektor yang tadi ya sifatnya agriculture, pesisir, dan di sektor kesehatan itu sendiri masih sangat kurang gitu ya. Nah, apalagi yang kaitannya dengan kesehatan mental gitu. Nah, USK sendiri sebenarnya sangat komit ya, terutama dalam mencapai SDGs dari terutama SDGs 3 ya, terkait dengan good health and well-being, dan juga SDGs 11 ya, terkait dengan climate action gitu ya. Dan ini juga memang kita fokus di USK sendiri, kita ada namanya Aceh Climate Change Initiative ya, kemudian juga ada ya di beberapa fakultas kesehatan yang ada di USK juga ya komit untuk sama-sama mencapai ketercapaian SDGs 3 dan 11 ini gitu ya. Nah, tentunya literasi terkait dengan tadi ya bagaimana menghadapi krisis iklim ini, dan juga khususnya bagaimana menghadapi dampak dari krisis iklim terhadap kesehatan ya, terutama kesehatan mental ini juga ya menjadi perhatian penting gitu ya bagi USK. Sehingga ya beberapa riset-riset yang dilakukan oleh terutama para dosen peneliti gitu ya, termasuk juga mahasiswa di Universitas Syekh Kuala juga mulai difokuskan ke bagaimana dampak krisis iklim ini terhadap kesehatan ya, termasuk di kesehatan mental ya. Nah, salah satu tadi yang ini inovasi dari Untung dan Rizka, bagaimana tadi mengkolaborasikan terkait dengan pemanfaatan AI, juga bagaimana pendekatan yang lebih Islami ya terkait mengatasi dampak khususnya di sektor kesehatan ya, khususnya kesehatan mental akibat dari dampak perubahan iklim seperti itu. Nah, kalau ditanya terkait dengan apa ya, mana yang perlu diprioritaskan nih ya, apakah pendampingan kepada mahasiswa yang mengalami eco anxiety, ataukah misalnya kaitannya dengan tadi ya literasi, peningkatan literasi iklim gitu secara sistemik. Keduanya sama-sama penting dan kita nggak bisa memisahkan gitu, artinya bagi individu yang misalnya mahasiswa yang sudah mengalami dampak psikologis yang cukup signifikan ya akibat krisis iklim ini, ya tentunya perlu segera diberikan dukungan gitu ya. Nah, tapi kan kalau kita berbicara krisis iklim itu kan dia tidak sesaat ya, tapi juga mempertimbangkan dampak jangka panjangnya. Karena kalau kita berbicara krisis iklim itu dia kan slow onset, dia pelan-pelan gitu ya, tapi lama-lama ternyata jadi ya fenomena gunung es, baru kita merasakan dampaknya yang luar biasa. Sehingga kita perlu melakukan upaya untuk meningkatkan ketangguhan iklim. Itu yang kita sebut climate resilience, ya. Jadi bagaimana sekarang upaya itu kita, ya tadi ya, dari eco-anxiety, ya, ketakutan, kekhawatiran terkait dengan dampak dari perubahan iklim ini, kita geser menjadi narasi, ya tadi, kita lebih tangguh dalam menghadapi dampak dari perubahan iklim ini. Karena yang namanya perubahan iklim nggak bisa kita cegah. Makanya kenapa upaya yang kita lakukan adalah memitigasinya atau melakukan adaptasinya, ya, termasuk di dalam hal kesehatan mental, gitu ya. Dan apa namanya, USK sendiri sudah memberikan komitmen, makanya kenapa semua mahasiswa USK di apa namanya, di semua program studi itu wajib mengambil mata kuliah kebencanaan dan lingkungan. Jadi di situ mahasiswa diberikan bekal terkait dengan pengetahuan kebencanaan dan perubahan iklim, karena harapannya ini mahasiswa dapat menjadi agen-agen perubahan di masyarakat, ya, yang bisa memberikan edukasi kepada masyarakat sehingga bisa terwujud masyarakat yang lebih tangguh, ya, dalam menghadapi krisis iklim. Itu mungkin seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dr. Rina Suryani Oktari, Eskep MSI FRSPH, selaku Wakil Rektor Kemahasiswaan dan Kewirausahaan USK, juga sekaligus dosen pembimbing Untung dan juga Rizka tadi, ya. Oke, ada satu poin menarik yang disampaikan oleh Ibu Rina tadi, ya, Untung, Rizka, dan pendengar dimanapun berada, yang saya tangkap tadi, ya, bahwasannya dari beberapa poin atau ada beberapa pesan yang disampaikan Ibu Rina tadi, untuk Aceh sendiri ini kondisi bencana bukan yang pertama, begitu, ya, ya. Dan juga Aceh sendiri juga punya sejarah panjang tentang trauma bencana. Kita sebut saja, kita katakan 2004 silam, ya, terkait, ya, dengan tragedi gempa dan tsunami. Nah, saya ke Untung dulu, ya. Nah, ini kalau Untung melihatnya seperti apa nih terkait dengan kondisi Aceh sendiri yang punya track sejarah panjang trauma bencana, ya. Apakah ini membuat Gen Z Aceh lebih rentan mengalami eco-anxiety dibanding daerah lain? Karena seperti yang Ibu Rina sampaikan tadi juga, trauma ini kan enggak hilang seketika, begitu, ya. Sedikit hujan lebat, udah teringat ini udah bakal banjir lagi nih. Wah, ini bakal bandang lagi. Nah, gimana nih untuk Untung?
3: Ya, jadi kalau menurut saya itu ada kemungkinan, karena kita juga sadar bahwasanya beberapa tahun yang silam juga Aceh, kita sebut saja pada tahun 2004 Aceh telah mengalami tsunami, dan juga beberapa bulan yang lalu juga Aceh juga mengalami longsor dan lain sebagainya. Itu jika dibiarkan secara terus-menerus, tentunya dapat mengakibatkan remaja-remaja terkhususnya mengalami eco-anxiety, gitu. Tapi kita tidak hanya berbicara tentang kerentanan, tapi ketika kita melihat adanya proses ketika remaja-remaja ataupun masyarakat-masyarakat yang beralih dari kena bencana dan juga bangkit, berada di posisi bangkit, itu adalah proses yang juga harus kita sadari. Dan hal tersebut juga membuat masyarakat-masyarakat dan juga remaja-remaja saat itu, ya, saat ini tuh semakin kuat dan juga semakin tegar, gitu. Karena mereka tuh sudah pernah mengalami fase terburuk mereka pada beberapa tahun dan juga beberapa bulan yang lalu. Tapi jika kita menutup mata dan juga mengabaikan isu eco-anxiety ini secara perlahan, itu juga dapat mengakibatkan eco-anxiety ini tumbuh secara perlahan juga nih, Pak, gitu. Okay. Jadi kita juga harus membuat kita juga harus membuat kepedulian terhadap permasalahan isu-isu eco-anxiety, gitu. Dan juga karena kalau kita tidak bisa mendampingi remaja, siapa lagi, gitu. Kita adalah yang orang-orang yang mungkin yang dapat memutus rantai eco-anxiety, gitu, Pak. Karena ketika ini terjadi secara terus-menerus, kita juga akan bisa tumbuh perasaan-perasaan yang akan membuat Aceh ini semakin terpuruk lagi gitu. Padahal kan dari isu-isu ataupun permasalahan-permasalahan yang sudah terjadi pada saat ini seharusnya membuat Aceh itu semakin kuat. Karena ya pada tahun 2004 aja Aceh berani ataupun bisa bertahan sampai sekarang. Toh cuman banjir, longsor, kenapa kita juga harus terpuruk gitu. Seharusnya kita juga mengingat perjuangan masyarakat-masyarakat di tahun 2004 lalu, seharusnya remaja-remaja saat ini juga harus semakin kuat kayak gitu. Jangan sampai kita berada di titik kecemasan yang berlebihan gitu, Pak.
1: Oke, baik. Jadi kalau kita runut sedikit ya, di 2004 itu kan biasanya atau umumnya itu yang dialami oleh gen-gen milenial ataupun juga gen-gen sebelumnya begitu ya. Nah, kalau gen sekarang itu menghadapi namanya kondisi kemarin ya, banjir bandang dan juga longsor dan sebagainya cukup parah juga. Ini seharusnya bisa merunut ke kondisi sebelumnya begitu ya, agar bisa lebih kuat bangkit ya. Apalagi kalau dengar nenek-nenek, mungkin ada nenek kita ya, yang juga sempat menyampaikan tidak pernah Aceh mengalami kondisi seperti ini begitu ya. Nah baik, kalau Rizka, nah ini juga sejalan begitu ya dengan pertanyaan tadi ya. Sekarang anak muda juga gencar dengan yang namanya medsos begitu ya. Nah kalau Rizka melihatnya seperti apa ini, bahwasanya kondisi yang kemarin itu juga banyak ramai naik ke media sosial. Apakah ini juga bisa memperparah kondisi generasi Z dalam menghadapi anxiety mereka terkait dengan bencana-bencana begitu?
4: Baik Pak, menurut saya dari media sosial ini memang generasi muda saat ini atau Gen Z pasti mendapatkan banyak sekali informasi mengenai hal-hal bencana seperti ini atau fenomena alam seperti itu kan Pak. Tapi dari sini kita bisa ambil, bisa terjadi dua hal. Bisa jadi dari media sosial itu para generasi muda ini bahkan membuat semakin cemas, mendapatkan membuat anxiety-nya semakin bertumbuh. Tetapi kita sendiri bisa membuat itu jangan mengambil hal, pandangan dari sudut tersebut ke buruk, tapi kita bisa membuat hal tersebut untuk membangkitkan semangat kita, untuk menumbuhkan kesadaran kita, untuk melakukan aksi nyata, dan juga dapat berkontribusi lebih baik. Jadi dari bencana alam yang sebagaimana telah diceritakan tadi, Aceh sudah pernah sebelumnya juga pada tahun beberapa tahun silam. Justru ini yang membuat kita semakin semangat. Jangan membuat hal ini membuat kita kayak tidak ada lagi harapan. Jangan putus semangat. Buktinya kita bisa. Kalau tahun lalu itu bisa, pasti kedepannya kita bakal lebih kuat. Pasti kita juga bisa. Jadi kita harus ambil saja sisi positifnya dan jadikan ini sebagai motivasi kita untuk terus bertumbuh menjadi lebih baik.
1: Oke, baik. Kalau Rizka, pengalamannya di lapangan ketika mengerjakan lokakarya ini ya, atau memang karya tulis ini bersama Untung begitu, ada juga terjun ke lapangan bersama Untung waktu ini? Ada.
4: Iya, Pak.
1: Nah, mungkin sepengalaman Rizka melihat anak-anak remaja begitu ya, apakah mereka juga mengalami kondisi yang disampaikan Untung tadi, bahwasanya melihat lingkungan sekitarnya sudah porak-poranda dengan tanah lumpur yang mungkin tanda petik tidak akan mungkin bisa selesai begitu ya. Apakah mereka juga pernah mengalami putus harapan begitu?
4: Iya Pak, ya. Sebagaimana kita lihat memang mereka merasa sedih, putus harapan, tetapi justru saya bangga melihatnya. Mereka meskipun dalam keadaan yang kita bilang semua ini sudah berakhir, tidak ada lagi harapan, tetapi di situ masih ada titik semangat pada jiwa mereka, apalagi anak-anak Aceh, masih ada semangat untuk ini semua pasti akan menjadi lebih baik. Mau untuk terus bertumbuh, mau untuk terus bertahan, dan percaya semua ini pasti akan menjadi lebih baik ke depannya.
1: Oke, akan lebih baik lagi ya. Sama kayak orang luar daerah Aceh dulu melihat Banda Aceh kena porak-poranda tsunami, udah bilang kota mati ya. Banda Aceh sudah tidak ada lagi begitu ya. Tapi katanya alhamdulillah sekarang jauh lebih bertumbuh begitu ya. Oke, baik, di penghujung perbincangan kita, mungkin dari Untung dulu deh ya. Pesannya nih yang ingin sampaikan dari Untung terkait dengan proyek kita ya, atau karya tulis kita ini yang sudah ada konsepnya ya, dan juga semoga ini bisa bermanfaat bagi Gen Z yang mungkin masih diam-diam ada kecemasan soal masa depan terkait dengan kondisi alam kita, tidak tahu berbuat apa. Apa yang ingin sampaikan nih?
3: Baik, untuk remaja-remaja semuanya, saya ingin mengucapkan semangat dan juga kalian hebat gitu. Dan saya ingin mengatakan bahwasanya rasa cemas itu wajar. Justru cemas itu menandakan bahwasanya kita tuh peduli. Tapi jangan sampai rasa kecemasan itu beralih menjadi keputusan gitu. Ketika kita bertahan pada fase kecemasan secara terus-menerus, itu akan membuat diri kita tuh berada di lingkaran setan yang tidak akan pernah terputus, teman-teman. Gitu. Kita bisa memulainya dari hal yang kecil. Mungkin kita lihat pada saat ini remaja ataupun kondisi-kondisi alam Aceh itu sedang tidak baik-baik saja. Tapi di sini kita bisa melakukan ataupun kita bisa memulai dari hal-hal yang kecil. Mulai dari membuang sampah pada tempatnya, menanam pohon dan lain sebagainya. Ingat teman-teman, bumi kita tidak butuh orang yang sempurna, melainkan bumi kita membutuhkan banyak orang yang mau melakukan tindakan kecil secara konsisten. Jadi cukup kita peduli terhadap lingkungan sekitar kita, walaupun itu adalah hal yang kecil, tapi itu memiliki dampak besar bagi bumi kita, terkhususnya bagi masyarakat sekitar.
1: Oke, baik, luar biasa, saya tangkap quote-nya ya. Oke. Kalau Rizka ini juga selaku calon pengajar ya, insyaallah ya. Nah, ini mungkin apa yang ingin sampaikan juga kepada generasi-generasi Z dan juga kepada masa depan Aceh khususnya anak-anak muda ya, agar perubahan iklim ini tidak menjadi sumber ketakutan bagi mereka ya, tapi juga menjadi mitigasi seperti yang Ibu Rina tadi sampaikan dan juga penguatan mental mereka.
4: Baik, sedikit tambahan dari saya. Kita sebagai generasi muda, kita memang tidak bisa memilih kita mau hidup di zaman di mana gitu, zamannya yang bagaimana. Tetapi kita bisa memilih menjadi generasi yang pasif saja atau mau menjadi generasi yang aktif dan ikut berkontribusi serta mencari solusi dari masalah kita di zaman ini. Saya percaya ilmu pengetahuan, teknologi, juga nilai-nilai moral itu dapat kita gabungkan untuk kita buat inovasi menjadi lebih baik lagi.
1: Oke, baik. Sedikit lagi mungkin tadi terlupa begitu ya. Mungkin untung nanti sama Rizka juga bisa tambahkan ke depannya nih. Nah, ke depannya nih daripada loka karya kita atau karya tulis yang telah kita peroleh juaranya begitu ya, apa langkah ke depan yang akan dilakukan begitu? Ya, mungkin untung dulu.
3: Baik Pak, mungkin dari karya tulis kami, mungkin kan kita sudah mencatat beberapa, ada juga berbagai macam gagasan dan juga ide dan juga sudah kami kembangkan menjadi sebuah inovasi yang kami sebut Biojasi AI. Kami berharap kedepannya ini bukan hanya sekedar program, tapi kami juga akan membuat program ini menjadi sebuah solusi bagi remaja-remaja yang masih memiliki kecemasan dan juga keraguan atas diri mereka sendiri. Sehingga di sini kami juga akan melakukan kolaborasi terkhususnya lintas jurusan, baik itu dari di bidang IT dan juga beberapa instansi-instansi yang juga mungkin dapat membantu program kami ini. Karena kami percaya bahwa ketika kami yang berdua bergerak sendiri, kami yakin itu tidak akan bisa menimbulkan ataupun menciptakan banyak manfaat lainnya. Tapi ketika kita bersatu, baik itu dari kalangan masyarakat, remaja ataupun bahkan instansi-instansi, kami percaya bahwasanya program ini bukan hanya sekedar program, tetapi sebuah solusi yang akan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan masyarakat Aceh pada tahun ini.
1: Oke, Wak Rizka, mungkin ada tambahannya ke depannya seperti apa nih terkait dengan proyek kita?
4: Ya baik, sedikit tambahan dari saya, semoga proyek ini kedepannya dapat terus dikembangkan, yang dimana proyek ini bukan cuman hanya kami berdua yang menjalankannya, tetapi kita lakukan bersama, yang dimana ini dapat berdampak juga untuk kita semuanya.
1: Oke, baik, dan tentunya harapan kita proyek ini tidak hanya sekedar proyek ya, tapi seperti yang disampaikan Untung dan juga Rizka tadi, ini bisa bermanfaat ya untuk anak-anak muda dan juga bisa diimplementasikan juga ya bagi generasi-generasi muda, juga instansi pemerintah dan lintas sektor pastinya ya. Oke, terima kasih tentunya saya ucapkan kepada Untung Surapati, mahasiswa pendidikan Dr. FK USK, dan juga Rizka Fadilah, mahasiswi pendidikan biologi ya FKIP USK, selaku peraih juara pada SSS Mora ya untuk tahun 2026. Sukses terus untuk prestasinya ya Rizka. Amin. Dan juga untung kita tunggu gebrakan-gebrakan lainnya ya agar anak-anak muda ini kita bisa terus maju dan tidak terus terpuruk dalam kecemasan ya. Oke, sekali lagi terima kasih Untung dan juga Rizka telah hadir bersama kita di Pro 1 dalam Dialog Green Radio untuk sore ini. Untuk Anda pendengar yang tidak dapat ikuti dialog kita tadi, dapat Anda tonton kembali di channel YouTube kita RRI Banda Aceh Live. Saya kiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih telah bersama kami di Green Radio. Setiap hari Sabtu pukul 15 sampai 16 waktu Indonesia Barat, hanya di program 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: disampaikan Radio Republik Indonesia.
1: Opa, bangun ya, Pa. Opa.
2: Tunggu.
1: Hah?
2: Tunggu saya.
1: Udah mengigau lagi. Siapa lagi dah mimpikan ini?
2: Tunggu.
1: Tunggu apa? Oh, tunggu, Mi. Siramkan ku air baru ku bangun.
2: Iya,
1: tunggu, Mi.
3: Oh, sayang. Ternyata hujan lebat.
1: Rasak.
3: Sama saya kuyup, Mi.
1: Hujan apa? Kau bangun, Mi, cepat. Itu hai orang-orang sudah pergi kerja bakti membersihkan.
3: Itu orang juga terlalu sibuk kerja bakti. Ada-ada saja.
1: Hei, Opa. Membersihkan lingkungan itu berarti kita peduli terhadap lingkungan.
3: Kau pintar, Di.
4: Hanya bangsa yang memiliki karakter yang kuat, yang mampu menjadikan dirinya sebagai bangsa yang bermartabat dan disegani oleh bangsa-bangsa lain. Oleh karena itu, menjadi bangsa yang berkarakter, yang diawali dengan peduli lingkungan adalah keinginan kita semua. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: ...97,7% RRI Banda Aceh.
2: RRI Banda Aceh.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Satu Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan, karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi, di Bekasi, ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja, di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja, inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berpancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktekannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh jinami, tata tentrem ketara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja tetap berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Jalan Yosudarso nomor 65. Sesaat lagi kita akan kembali lintas 17.
1: Dari seluruh penjuru Aceh,
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
1: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, saya Rifki Batra bersama RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil. Mengantarkan lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini, Sabtu 20 Juni 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, organisasi perangkat daerah OPD di Kabupaten Aceh Besar diminta hadirkan berbagai inovasi guna mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Informasi lainnya, pendengar, sepak bola kembali membuktikan dirinya sebagai bahasa universal yang mampu menyatukan umat manusia. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui aplikasi RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Sebelum Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM Suara Bujang Salim Lok Semawe, Radio Assalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Bidi, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimbaraya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kuta Raja, Banda Aceh. Pendengar, organisasi perangkat daerah OPD di Kabupaten Aceh Besar diminta hadirkan berbagai inovasi guna mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berikut laporan reporter TC Maulida Putri.
1: Bupati Aceh Besar Muharram Idris meminta seluruh organisasi perangkat daerah OPD untuk terus melahirkan berbagai inovasi guna mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, semakin tinggi kepedulian aparatur terhadap kebutuhan dan kondisi daerah, maka semakin besar peluang hadirnya inovasi yang bermanfaat sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta karakteristik wilayah Aceh Besar. Adapun inovasi menjadi sangat penting mengingat posisi daerah yang relatif jauh dari pusat pemerintah, sehingga diperlukan kreativitas dan kemandirian dalam menghadirkan pelayanan serta program pembangunan yang lebih efektif.
2: Merencanakan dan sedang melaksanakan, yaitu inovasi-inovasi tentang budaya Islam di Aceh Besar. Di Aceh Besar ini adalah salah satu kabupaten yang banyak sekali orang-orang yang karamah. Banyak sekali ulama-ulama besar.
1: Bupati turut menekankan pentingnya menumbuhkan rasa memiliki terhadap daerah dan program-program pembangunan yang dijalankan. Dengan adanya rasa memiliki, setiap pihak akan terdorong untuk menjaga, merawat, sekaligus melahirkan inovasi yang berkelanjutan. Dari Banda Aceh, TC Melidia Putri melaporkan.
0: Pendengar, pelatihan batik lanjutan yang digelar oleh pemerintah Aceh Besar melalui Dekranasda Aceh Besar resmi ditutup. Berikut laporan Cindy Novitasari.
3: Pemerintah Aceh Besar melalui Dewan Kerajinan Nasional Daerah Aceh Besar resmi menutup kegiatan pelatihan kerajinan batik lanjutan pada Jumat 19 Juni 2026 di Kuta Malaka. Pelatihan kerajinan batik lanjutan ini digelar dari tanggal 9 sampai 19 Juni 2026 dengan menyertakan 7 orang peserta pelatihan. Pelatihan batik lanjutan ini mendatangkan instruktur batik langsung dari Yogyakarta untuk bisa memberikan pelatihan secara langsung kepada pengrajin batik dengan menyesuaikan kondisi suhu Aceh Besar. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Aceh Besar, Sulaimi, menyebut kegiatan ini dilakukan untuk bisa memberikan keterampilan lebih tajam bagi para pengrajin batik Aceh Besar, sehingga juga dapat memberdayakan pengrajin secara ekonomi.
4: Saya mengajak Kuta Malaka ini jadi pusat batik Aceh Besar. Jadi adik-adik yang ada di Kota Malaka ini, mari kita sosialisasi, kita undang mereka untuk melihat langsung bagaimana proses belajar batik di batik Kota Malaka.
3: Adapun hal-hal yang diperdalam dalam pelatihan batik lanjutan ini yakni mempelajari lebih lanjut teknik mencanting, teknik membatik, desain motif, filosofi motif, dan teknik menjemur kain. Pengrajin batik Aceh Besar dilatih untuk dapat memproduksi kain batik tulis dan batik cap yang bernilai ekonomi tinggi. Melalui kegiatan pelatihan batik lanjutan ini diharapkan pengrajin dapat lebih kompeten dan dapat memproduksi produk dengan nilai jual tinggi. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Dari Kutai Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir Aceh Utara. Pendengar, sepak bola kembali membuktikan dirinya sebagai bahasa universal yang mampu menyatukan umat manusia. Permainan ini menjadi simbol perdamaian. Berikut laporan disampaikan Saifullah Nurdin.
5: Di tengah dinamika global dan berbagai perbedaan yang kerap memisahkan, sepak bola kembali membuktikan dirinya sebagai bahasa universal yang mampu menyatukan umat manusia. Lebih dari sekedar olahraga, permainan ini menjadi simbol perdamaian dan solidaritas global yang kuat. Dari turnamen akbar antar negara hingga

0: Pecinta sepak bola mengingat ajang Piala Dunia ini kan 4 tahun sekali yang memang ditunggu-tunggu. Momen seperti ini bisa jadi ajang kebersamaan. Kuncinya adalah sportivitas. Kita harus paham bahwa mendukung tim favorit itu boleh, tapi jangan sampai menghina atau memprovokasi mendukung tim lain.
1: Selain itu, kekuatan olahraga ini untuk menyatukan perbedaan adalah sebuah kenyataan yang mereka rasakan sehari-hari. Sepak bola dinilai mampu mencairkan ketegangan sosial dan politik yang kaku. Banyak warga mengapresiasi bagaimana sepak bola mengajarkan nilai kemanusiaan. Demikian, Saiflah Nurdin melaporkan.
2: Dengar, dua objek wisata andalan di Aceh Utara hingga saat ini terus dipadati pengunjung sehingga memberikan dampak luar biasa terhadap perputaran ekonomi masyarakat setempat, terutama bagi para pelaku UMKM di sekitar lokasi wisata. Berikut kembali dilaporkan Saifullah Nurdin.
1: Sektor pariwisata perlahan tapi pasti mulai membuktikan perannya sebagai salah satu penggerak roda perekonomian masyarakat di Kabupaten Aceh Utara. Dua objek wisata andalan yakni Panti Bahagia di Gampung Blang Panti, Kecamatan Payapakung, dan Pantai Gampung Mantayan di Kecamatan Senudun, hingga saat ini terus dipadati pengunjung terutama pada hari libur dan akhir pekan, sehingga memberikan dampak luar biasa terhadap perputaran ekonomi masyarakat setempat, terutama bagi pelaku UMKM atau pelaku usaha mikro kecil dan menengah di sekitar lokasi wisata. Di kawasan pedalaman Aceh Utara, Panti Bahagia terletak di Gampung Blang Panti menawarkan pesona sungai yang asri dengan bebatuan alami dan udara yang sejuk. Keberadaan aliran air yang jernih dekat kawasan proyek strategis nasional PSN Waduk Kreto ini menjadi magnet kuat dari wisatawan keluarga yang ingin melepas penat. Pengelola destinasi wisata Panti Bahagia Sudirman mengatakan tingginya antusias wisatawan ini menjadi angin segar bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM setempat sekaligus membuka peluang pendapatan asli kampung atau desa.
3: Nah, kalau dari pengunjung ini adalah umumnya dari wisata lokal, namun ada juga dari luar daerah seperti dari Sigli, Biren, Aceh Tengah, Benar Meriah, dari Aceh Timur. Dan mayoritas lebih banyak kan dari lokal juga sekitar Losukun dan sekitarnya Aceh. UMKM di sekitar pantai ini memang selamain masyarakat yang memang tidak punya kerjaan, yang masih pengangguran, sehingga dengan adanya wisata yang setidaknya masyarakat di sini bisa beraktivitas dan anak-anak muda dan bisa meraih rezeki. Dan UMKM di sekitar bahkan sampai Payabakung hari ini nilainya akan bertambah.
1: Sementara Ketua Umum Kelompok Sadar Wisata Pok Darwis Gampung Bantayang Kecamatan Sundun Edi Amri menyebutkan wisata bahari ini telah lama menjadi destinasi favorit masyarakat lokal maupun luar daerah. Kehadiran objek wisata tersebut dapat meningkatkan pendapatan UMKM, pedagang makanan, minuman, dan cemilan khas daerah meraup omset berkali lipat dibandingkan hari biasa. Pemerintah Aceh Utara juga dan provinsi sangat mendukung adanya destinasi wisata yang modern atau istilah objek wisata bersyariah sehingga banyak dikunjungi wisata lokal hingga luar daerah.
4: Oh ya, di 2017 itu Pak Saiful kita sudah dari Dinas Pariwisata Aceh siap sekali untuk program wisata, buat wisata bahwa sebagai wisata syariah ataupun wisata islami di Aceh Utara.
1: Menariknya, para wisatawan yang datang ke dua objek wisata andalan ini tidak hanya berasal dari lokal Aceh Utara, kedua objek wisata ini terpantau ramai dikunjungi oleh pelancong dari berbagai lintas kabupaten kota seperti dari Kabupaten Aceh Timur, Kota Langsa, Los Maue, Birun, wilayah dataran tinggi Gayo, hingga ibu kota Provinsi Banda Aceh, bahkan tidak sedikit pula wisatawan yang datang jauh-jauh dari kota Medan atau Sumatera Utara. Demikian, Saiflah Nurdin melaporkan.
2: Dari Los Maue, kita menuju Melabuh. Pendengar, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Barat sosialisasi dan advokasi akreditasi perpustakaan dengan dirangkai kegiatan bedah buku bagi pustakawan, pegiat literasi, dosen, dan mahasiswa. Berikut laporan Arif Rizalul.
5: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Barat menggelar kegiatan sosialisasi dan advokasi akreditasi perpustakaan yang dirangkai dengan bedah buku perpustakaan daerah untuk pustakawan, pegiat literasi, dosen, dan mahasiswa. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Barat Abdurrani mengatakan bahwa akreditasi perpustakaan merupakan salah satu proses penting dalam meningkatkan kualitas layanan perpustakaan itu. Sebab perpustakaan tidak lagi hanya

0: berfungsi sebagai tempat penyimpanan buku, tetapi juga telah berkembang menjadi pusat pengetahuan, ruang kreatif, serta wahana interaksi intelektual. Melalui kegiatan ini, diharapkan agar pemahaman mengenai pentingnya akreditasi sebagai instrumen peningkatan mutu layanan perpustakaan, dan juga diharapkan mampu meningkatkan jumlah perpustakaan yang terakreditasi di Kabupaten Aceh Barat. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh Barat berharap kualitas pengelolaan perpustakaan terus meningkat dan mampu mendukung terwujudnya masyarakat yang berilmu pengetahuan dan siap menghadapi tantangan perkembangan zaman. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
1: Pendengar dari Merlabuh, kita menuju dataran tinggi Tanah Gayo. Masyarakat Gayo Luas diharapkan dapat mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Selengkapnya disampaikan Bambang Syaputra.
2: Kepala Badan Pusat Statistik Gayo Luas T. Samsul Alam menyampaikan sensus ekonomi 2026 bertujuan untuk mendata secara akurat seluruh struktur ekonomi dari Indonesia termasuk Kabupaten Gayo Luas. Data-data tersebut akan digunakan sebagai perumusan kebijakan baik di pusat maupun di daerah. Data yang didapat dari sensus tersebut merupakan data ekonomi yang nyata, sehingga potensi usaha suatu daerah dapat dipetakan secara terstruktur sebagai landasan dalam menentukan kebijakan dalam pembangunan oleh pemerintah. Kepala BPS menjelaskan, metode pelaksanaan pendataan yang dilakukan saat ini menggunakan teknologi digital yang bekerja sama dengan Telkomsel dan Badan Cyber Nasional untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data dari responden.
3: Nantinya selain pendataan sensus ekonomi ini, juga sekaligus kita ada pendataan rumah tangga. Di situ kita identifikasi mungkin ada rumah tangga yang punya usaha. Yang punya usaha artinya tidak punya bangunan usaha, tidak punya toko atau warung, kita identifikasi mungkin mereka punya usaha digital, punya usaha rumahan, online, dan sebagainya. Jadi kita identifikasi sampai segitu. Juga ada usaha-usaha mungkin tidak terlihat karena tidak punya tempat usaha, seperti influencer misalnya, konten kreator, kita mengidentifikasi juga usaha-usaha yang seperti itu. Jadi kalau mereka tidak memberikan data yang benar, maka mereka kehilangan kesempatan untuk mendapat intervensi pemerintah dalam program-program selanjutnya, terutama kebijakan mengenai ekonomi dan pembangunan ini.
2: Sementara itu, Wakil Bupati Gayo Luas Maliki mengajak masyarakat untuk menyukseskan pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
1: Pendengar, ratusan pesilat terbaik dari 3 kabupaten di wilayah tengah Provinsi Aceh ikut ambil bagian dalam kejuaraan pencak silat memperebutkan Piala Kapolres Aceh Tengah. Berikut laporan Fitra Jayadi.
4: Kejuaraan pencak silat Piala Kapolres Aceh Tengah tahun 2026 yang digelar dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80 resmi berlangsung setelah dibuka pada Jumat pagi. Kegiatan yang berlangsung di Gedung Olahraga Gor Gentala, Kampung Merah Mersa, Kecamatan Utawar tersebut diikuti sebanyak 200 atlet dari 3 kabupaten, yakni Aceh Tengah, Benar Meriah, dan Gayo Luas. Kejuaraan yang digelar Polres Aceh Tengah bersama Ikatan Pencak Silat Indonesia IPSI setempat juga menjadi bagian dari upaya persiapan atlet menuju PORA yang dijadwalkan berlangsung di Kabupaten Aceh Jaya. Kapolres Aceh Tengah AKBP Muhammad Taufik mengatakan, selain mendukung keberadaan olahraga pencak silat, melalui ajang ini pihaknya juga ingin terus bersinergi dengan masyarakat selain menjaga keamanan dan ketertiban.
5: Silaturahmi dan kejuaraan akbar ini diselenggarakan dalam rangka memperingati HUT Bayangkara ke-80. Angka 80 bukanlah usia yang singkat bagi kepolisian dalam mengabdi kepada bangsa dan negara.
4: Sementara itu, Ketua Cabang IPSI Aceh Tengah Irmi Bukit mengatakan kejuaraan ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga sarana pembinaan dan penjaringan atlet untuk menghadapi agenda olahraga yang lebih tinggi di masa mendatang. Dijelaskan saat ini terdapat 8 perguruan pencak silat yang aktif melakukan pembinaan atlet di Aceh Tengah. Keberadaan sejumlah perguruan tersebut dinilai menjadi pondasi penting dalam mencetak atlet atau pesilat-pesilat potensial. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
6: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17, Banda Aceh.
1: Anda telah menyimak berita-berita dari Kutaraja Banda Aceh, Lhokseumawe, dan Takengon. Kini kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau Weh.

0: Pendengar, Dinas Pariwisata Kota Sabang terus berupaya meningkatkan daya tarik wisata di daerahnya dengan memperkenalkan sejumlah spot wisata baru yang berada di kawasan tengah kota. Berikut laporan reporter Razi Arda.
1: Saudara, Dinas Pariwisata Kota Sabang terus meningkatkan daya tarik wisata di daerahnya dengan memperkenalkan sejumlah spot wisata yang berada di tengah kota. Beberapa di antaranya adalah Pantai Kasih, Pantai Paradiso, dan kawasan Alun-Alun Sabang Fair yang kini menjadi destinasi favorit masyarakat lokal maupun wisatawan. Kepala Dinas Pariwisata Kota Sabang Hari Susetia mengatakan pengenalan spot wisata ini merupakan bagian dari sinergi pemerintah dalam mendongkrak angka kunjungan wisatawan ke Kota Sabang. Menurutnya, lokasi wisata di tengah kota memiliki keunggulan tersendiri karena mudah diakses dan memiliki fasilitas pendukung yang cukup memadai. Adapun Pantai Kasih berada di dalam wilayah Gampung atau Desa Kuta Atuh, sedangkan kawasan Pantai Paradiso hingga Alun-Alun Sabang Fair terletak di perbatasan Gampung, Kuta Atuh, dan Kuta Barat. Kedua kawasan tersebut kini menjadi titik strategis bagi pengembangan wisata perkotaan di Sabang.
2: Tiga spot wisata di Kota Sabang, di seputaran kota yang memang sangat ramai sekali dikunjungi oleh wisatawan, terutama di sore hari, yaitu Pantai Kasih, Paradiso, kemudian Sabang Fair. Keunggulan dari masing-masing lokasi tersebut, di antaranya yang pertama, kalau yang Pantai Kasih itu pantainya luar biasa putih, bersih, kemudian Paradiso, ya itu sebenarnya singkatan atau plesetan dari Paradise, yang artinya surga, dengan pemandangan, kemudian kuliner yang banyak. Kemudian destinasi berikutnya adalah Sabang Fair. Sabang Fair ini merupakan komplek tempat berdirinya anjungan-anjungan dari perwakilan seluruh kabupaten kota se-Aceh yang ada di Kota Sabang.
1: Khusus di kawasan Pantai Paradiso dan Alun-Alun Sabang Fair, suasana semakin hidup menjelang sore hari. Dari titik ini, pengunjung dapat menikmati pemandangan matahari terbenam yang terlihat jelas di ufuk barat. Lokasi ini juga menjadi tempat favorit bagi masyarakat lokal untuk bersantai dan berinteraksi sosial. Saat ini, area Pantai Paradiso hingga Alun-Alun Sabang Fair telah dipenuhi berbagai kafe dan tempat kuliner yang menambah daya tarik wisata. Pemerintah Kota Sabang pun terus mendorong partisipasi pelaku usaha lokal agar dapat berkontribusi dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan di daerah tersebut.
0: Dari Kota Sabang, pendengar, kita menuju Aceh Singkil. Sekolah Rakyat Terintegrasi Sebulu Salam akhiri semester 2. Siswa terima rapor berprestasi, dapat penghargaan, dan pulang dengan uang saku. Selengkapnya disampaikan Juprianto.
3: Sekolah Rakyat Terintegrasi Kota Sebelu Salam resmi memulai masa libur akhir tahun ajaran setelah merampungkan seluruh rangkaian agenda akademik pada semester kedua. Momentum penutupan tahun pidato itu ditandai dengan pelaksanaan upacara pemulangan siswa sekaligus pembagian laporan hasil belajar atau rapor secara kolektif di area sekolah. Pihak sekolah memanfaatkan momentum itu untuk memberikan penghargaan khusus kepada para pelajar yang mencatatkan capaian nilai tertinggi. Apresiasi tersebut juga diberikannya secara berjenjang guna merangsang iklim kompetisi yang sehat di lingkungan internal sekolah, baik kepada kluster kompetisi sains maupun bakat minat siswa. Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi Kota Sebelu Salam Heri Sukamto menjelaskan bahwa agenda itu menjadi garis finish dari proses evaluasi berkala yang diikuti oleh seluruh peserta didik. Tercatat ada puluhan siswa dari dua jenjang berbeda yang kini bersiap kembali ke daerah asal mereka masing-masing.
4: Alhamdulillah, kegiatan kita hari ini adalah pembagian rapor semester 2 untuk siswa SD dan SMA. Juga pemberian apresiasi terhadap siswa yang berprestasi baik dalam bidang akademik maupun non-akademik. Jumlah siswa kita ada 91, ada 41 siswa SMA, kemudian 50 siswa SD. Hari ini anak-anak kita kembalikan ke rumah orang tua masing-masing dan setiap anak akan diberikan uang saku untuk perjalanan mereka pulang. Kepada anak-anak kami, pesan dari kami pihak sekolah yang pertama adalah menerapkan hal-hal baik yang sudah dilakukan di sekolah, kemudian tetap menjaga sikap, menjaga karakter, dan tetap belajar di rumah, karena sejatinya kepulangan di rumah adalah proses belajar yang dipindahkan dari sekolah.
3: Dari menambahkan, manajemen sekolah menggaransi keamanan kepulangan para pelajar dengan memfasilitasi logistik perjalanan secara mandiri. Langkah itu diambil agar masa transisi dari asrama sekolah menuju lingkungan keluarga dapat berjalan lancar tanpa membebani wali murid. Sebelum melepas keberangkatan para siswa, Heri Sukamto menitipkan pesan edukatif sekaligus memotivasi mendalam sebagai bekal selama berada di luar pengawasan sekolah. Ia menekankan bahwa esensi libur panjang bukan berarti berhentinya aktivitas intelektual, melainkan bentuk perluasan laboratorium sosial di tengah masyarakat. Demikian, Juprianto melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah Batas Selasar, Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
5: Demikian Lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya, mantap.
2: Kemarin aku dapat rezeki, udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
3: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
2: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
3: Mm-mm.
2: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
3: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
2: Mm-mm, Vin. Ada lagi bapak-bapak.
3: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Persatu Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi ya. Dan pendengar, untuk Anda yang memanfaatkan waktu sore ini dengan berolahraga ya, kondisinya memang cukup dingin dan sejuk ya, namun semoga tidak menyulitkan Anda yang sedang berolahraga di sore hari ini. Buat yang memiliki planning hingga malam nanti ya, untuk selalu berjaga-jaga ya, dengan menyediakan jas hujan atau mantel Anda atau payung ya, jika memang nanti terjadi hujan sewaktu-waktu, tidak menghambat Anda yang melakukan beragam aktivitas. Nah, pendengar, satu informasi untuk Anda di sore ini, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh akan menghadirkan Aceh Culinary Festival ACF 2026 melalui skema penyelenggaraan kolektif yang melibatkan kolaborasi pemerintah, masyarakat, komunitas, pelaku industri kreatif, serta sektor swasta. Transformasi ini menjadi langkah baru dalam pengembangan ACF setelah 9 kali penyelenggaraan sejak tahun 2014. Melalui pendekatan tersebut, ACF bertransformasi dari model penyelenggaraan yang selama ini bertumpu pada pembiayaan anggaran pendapatan dan belanja Aceh, APBA, menuju ekosistem event yang lebih partisipatif, mandiri, dan berkelanjutan. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, Dedi Yuswadi, mengatakan bahwa skema kolektif ini diharapkan dapat menjadi model penyelenggaraan event pariwisata daerah yang mampu berkembang secara berkelanjutan dengan dukungan berbagai pihak. Jadi dalam keterangannya menyampaikan kesempatan untuk terlibat dalam gerakan kolektif ACF 2026 akan segera dibuka bagi pelaku maupun pemerhati sektor kuliner, seni budaya, dan ekonomi kreatif lainnya melalui mekanisme pendaftaran terbuka yang akan diumumkan dalam waktu dekat melalui platform daring. Nah, optimisme terhadap pelaksanaan ACF 2026 didukung oleh rekam jejak festival tersebut yang telah meraih berbagai prestasi nasional. Sejak tahun 2016, ACF tercatat 4 kali masuk dalam top 100 calendar of events Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Selain itu, ACF juga berhasil masuk top 10 karisma event Nusantara KEN selama 3 tahun berturut-turut ya. Mulai dari tahun 2021 hingga 2023. Nah, pada tahun 2026 ini, pendengar, ACF kembali lolos kurasi dan masuk dalam top 10 karisma event Nusantara. Ya, meski mengusung skema kolektif, pendengar, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh tetap menjalankan peran strategis sebagai lead sektor penyelenggaraan ya. Aceh Culinary Festival 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 hingga 14 September 2026 mendatang, dengan tetap mempertahankan identitas utamanya melalui pavilion kuliner yang menempati anjungan kabupaten kota di Taman Ratu Safiatuddin, Banda Aceh. Founder sekaligus Festival Director ACF Wan Windy Lestari menjelaskan bahwa revitalisasi dan aktivasi Taman Ratu Safiatuddin sebagai kawasan budaya berbasis ekonomi kreatif tetap menjadi program unggulan festival tahun ini. Nah, pendengar, pada penyelenggaraan tahun ini ya, ia juga menyampaikan ACF juga mencatat tonggak penting dalam pengelolaan kekayaan intelektual ya. Aceh Culinary Festival resmi menjadi event pertama di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang telah memiliki sertifikat merek atau hak kekayaan intelektual.

Duel sesama Eropa tersaji di Grup F, Pesta Bola Dunia 2026. Tim Orange Belanda akan menghadapi Swedia dalam pertandingan penting di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Belanda mengandalkan tradisi sepak bola menyerang. Sementara Swedia siap memberi perlawanan lewat permainan kolektif dan disiplin. Dengar bareng pertandingan seru Grup F, Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 21 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Banda Aceh sore ini.

Tahun 1934, untuk pertama kalinya Piala Dunia meninggalkan Amerika Selatan dan digelar di Italia. Kenapa Italia yang dipilih? Pemerintahan Benito Mussolini melihat sepak bola sebagai alat prestis nasional. Italia pun mengajukan diri menjadi tuan rumah dan FIFA menerimanya. Menariknya, Italia sebenarnya ikut Piala Dunia 1930 di Uruguay, namun langkah mereka langsung terhenti di babak awal setelah kalah dari Cekoslowakia. 4 tahun kemudian, mereka datang dengan ambisi berbeda. Kali ini, Italia ingin menjadi penguasa dunia di rumah sendiri. Piala Dunia 1934 juga menjadi turnamen pertama yang memakai sistem kualifikasi. Total 16 tim lolos ke putaran final. Namun ada kejutan besar. Sang juara bertahan Uruguay justru tidak ikut. Uruguay memboikot turnamen karena kecewa banyak negara Eropa menolak datang ke Piala Dunia 1930. Kini ketika giliran Italia menjadi tuan rumah, Uruguay memilih membalas perlakuan itu dengan tidak berpartisipasi. Turnamen pun berlangsung panas dan keras. Italia memiliki pemain-pemain bintang seperti Giuseppe Meazza, penyerang cerdas yang kemudian namanya diabadikan menjadi nama stadion terkenal di Milan. Ada juga Luis Monti, pemain yang unik karena pernah membela dua negara berbeda di final Piala Dunia. 1930, ia bermain untuk Argentina, dan 1934, ia membela Italia. Italia melaju dramatis. Mereka menyingkirkan Spanyol lewat pertandingan ulang yang kontroversial dan penuh benturan fisik. Lalu di final Italia menghadapi Cekoslowakia. Sempat tertinggal terlebih dahulu, Italia bangkit memaksa laga ke babak tambahan waktu. Gol Angelo Schiaffino memastikan kemenangan 2-1 untuk Italia. Stadion pun bergemuruh. Italia resmi menjadi juara dunia untuk pertama kalinya. Dan sejak itu, Piala Dunia mulai terasa lebih besar, lebih politis, dan jauh lebih emosional dibandingkan sebelumnya.

Ya, saudara pendengar, kabar baik untuk tim nasional Brazil ya. Neymar diharapkan sudah bisa main pada laga pamungkas babak grup C. Membaik dari cedera betis kanan, Neymar akan turun menghadapi Skotlandia pada Rabu 24 Juni 2026. Nah, kabar ini disampaikan pelatih Carlo Ancelotti pada Jumat 19 Juni 2026 malam. Menurutnya, Neymar berlatih secara individu pada Sabtu dan mulai bersama rekan-rekannya sejak hari Senin lalu. Nah, selama absen, posisi Neymar diisi Vinicius Junior, namun Vini mengaku tak sabar bermain bersama seniornya. Kita tunggu gimana nantinya sepak terjang Neymar pada Rabu menghadapi Skotlandia.

0: Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Aceh. Baju adat asal Serambi Mekah, Aceh, bernama Ule Balang. Dahulu, baju adat ini hanya dikenakan oleh para bangsawan saja. Ini karena bahannya mewah disertai sulam emas dan aksesorisnya berupa logam mulia asli. Desainnya berwarna cantik. Selain itu, bajunya dilengkapi sarung baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ule Balang untuk pria dinamakan Linto Baro dan untuk wanita Dara Baro. Kini, baju adatnya dikenakan pada resepsi pernikahan mempelai yang menggunakan adat Aceh. Berkesan mewah dan glamor, baju adat ini siap mempercantik hari istimewa Anda.

0: Baiklah, pendengar bersama Seventeen membawa jumpa kita di penghujung dari lagu-lagu pilihan ke ruang dengar Anda. Dan kini sebelum kita hadirkan nantinya pengajian untuk kita nantikan kumandang azan maghrib, kini pendengar kami hadirkan deretan lagu-lagu religi pilihan ke ruang dengar Anda. Selamat mendengarkan.
1: Satu Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang benar.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mengaji usai ba'da maghrib adalah aktivitas dan kebiasaan masyarakat Aceh yang telah berlangsung secara turun-temurun, yang mencerminkan tatanan kehidupan masyarakat Aceh yang Islami dan religi. Seiring perubahan waktu dan tak bisa dipungkiri, kebiasaan mengaji sudah memudar. Seiring perkembangan zaman, menyebabkan pergeseran nilai-nilai budaya, kultur, dan tradisi masyarakat Aceh. Menasah, surau-surau, dan masjid di gampung-gampung hampir tak terdengar lagi pembacaan kalam-kalam ilahi sebagai rasa syukur dan tawaduk kita kepada Sang Khalik. Membaca Al-Quran setiap hari akan memperoleh kedudukan yang tinggi di dalam surga. Seperti Rasulullah bersabda, "Bacalah Al-Quran, naiklah pada derajat-derajat surga, dan bacalah dengan tartil, sebagaimana engkau membacanya dengan tartil di dunia. Sesungguhnya, kedudukan derajatmu adalah pada kadar akhir ayat yang engkau baca." Mari, kita muliakan hidup kita dengan membaca Al-Quran setiap hari. Sungguh, tiada pertolongan di hari kiamat nanti dan di alam barzah, kecuali orang-orang yang membaca Al-Quran setiap hari, bersedekah dan amalan baik. Layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
1: Baik, saudara pendengar dimanapun Anda berada, sembari kita nantikan kumandang azan maghrib untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya pada pukul 18:57 waktu Indonesia Barat, kini kami hadirkan pengajian Al-Quran Al-Karim. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat menantikan pelaksanaan ibadah sholat maghrib untuk hari ini.

0: Baik, saudara pendengar dimanapun Anda berada, kini kami ajak Anda untuk kita ikuti halaqah maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh.
1: Marilah sama-sama kita dengarkan halaqah pada maghrib ini. InsyaAllah akan disampaikan oleh Tengku Haji Muhammad Lubuk dengan tema fiqih. Kepada Ustaz, waktu dan tempat kami persilakan. Sebelum dan sesudahnya kami aturkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama sekali marilah kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena segala sesuatu datangnya daripada Allah. Kemudian rahmat dan sejahtera kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta al dan sahabat beliau sekalian. Yang saya hormati Imam Besar Masjid Raya Baitur Rahman Abu Payapasi serta seluruh wakilnya, dan yang saya hormati seluruh pengurus Masjid Raya Baitur Rahman, kemudian yang saya muliakan seluruh kaum muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang mendengar Radio Baitur Rahman. Adapun pengajian kita pada malam yang berbahagia ini, lanjutan yang telah lalu, kita telah mengupaskan masalah rukun sembahyang yaitu membaca tasyahud dan tumakninah di dalam rukun dan di dalam sujud dan di dalam itidal. Sudah saya kupaskan. Pada malam yang berbahagia ini, kita memasuki rukun salat yang ke-11. Sebelum saya uraikan, baiklah saya baca teks dulu sehingga kaum muslimin lebih mantap lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadi asyaraha salatun ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ba'dahu. Ay ba'da tashahudil akhiri. Fala tajdi'u qablahu. Wa aqalluha Allahumma salli ala. Ay irhamhu rahmatan makrunatan bita'din. Aw sallallahu ala Muhammadin. Aw ala rasulihi. Aw ala nabiyyi duna Ahmad. Wa sunnah fi tashahudi akhiri. Wa qila wajibu. Salatun ala alihi. Fayahsulu akallu salati ala ali bidiyadati wa alihi ma'a akalli salati la fil awali alal asahi li binaihi ala tahfif wali anna fiha naqlu rukni qawli ala qawlin wa huwa mutilun ala qawli wa ikhtira muqabiluhu li sihati ahadisi fihi wa yusannu akmaluha fi tashahudil akhiri wa huwa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jadi pada malam yang berbahagia ini, lanjutan rukun salat yang telah lalu yaitu membaca tahiyat akhir ataupun tasyahud akhir. Ini bacaan tasyahud akhir
mulai daripada at-tahiyatu sampai dengan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini setelah membaca tasyahud akhir, yang wajib kita baca adalah selawat atas Nabi. Selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dibacanya sesudah bacaan tasyahud akhir. Kalau misalnya seorang salat, waktu dia duduk tahiyat akhir, dia mulai baca selawat pada Nabi. Bukan tasyahud dia baca. Ini tidak memadai selawat ke Nabi sebelum tasyahud. Karena salah satu rukun salat adalah tertib. Tertib ini antara tasyahud dengan selawat lebih didahulukan bacaan tasyahud. Makanya kaum muslimin yang berbahagia, seandainya kita membaca selawat dulu, kemudian kita baca tasyahud akhir, ini tidak memadai. Artinya perlu kita ulangi lagi bacaan tasyahud. Kalau misalnya kita tidak mau mengulangi lagi, langsung kita baca selawat, kemudian kita baca tasyahud, kita tidak mengulangi lagi, ini tidak sah bacaan kita. Kalau tidak sah bacaan kita, maka rusaklah salat kita. Ini karena rukun salat adalah tertib. Diwajibkan tertib antara selawat dan tasyahud. Didahulu bacaan tasyahud, kemudian baru bacaan selawat. Selawat kepada Nabi, bagaimana cara selawat kepada Rasulullah? Karena para sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, bagaimana kami berselawat untukmu ya Rasulullah? Ya Rasulullah menjawab, Allahumma salli ala Muhammad. Makanya bacaan kita selawat kepada Rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad. Ini bacaan yang paling kurang. Kalau dibaca Allahumma salli ala Muhammad, sudah memadai untuk selawat kepada Nabi. Namun, disunatkan pada selawat kepada Rasulullah, sunat kita tambahi selawat atas keluarganya. Kita tambahi wa ala ali Muhammad. Yang bacaan Allahumma salli ala Muhammad, ini rukun, tidak boleh tidak. Tapi kalau kita tambahi wa ala ali Muhammad, itu sunat. Namun ada juga pendapat mukabil asah, wajib kita membaca pada tasyahud akhir wa ala ali Muhammad. Tapi pendapat yang kuat, kita baca wa ala ali Muhammad adalah hukumnya sunat. Ini pada tasyahud akhir. Adapun kita baca pada tasyahud awal, misalnya kita duduk tasyahud awal, setelah kita membaca selawat kepada Nabi pada tasyahud awal, ini tidak disunat membaca selawat atas keluarganya pada tasyahud awal. Tapi kalau pada tasyahud akhir, disuruh. Ini karena tasyahud awal tidak dibinanya atas takhfif, artinya ringan. Jangan kita sambung lagi setelah itu. Dan ada kaul yang daif. Kalau kita baca wa ala ali Muhammad pada tasyahud awal, ini dapat membatalkan salat. Ini kaul daif. Tapi kaul yang kuat tidak batal salat. Tapi tidak dianjurkan membaca selawat atas keluarga Nabi pada tasyahud awal. Yang dianjurkan membaca pada tasyahud akhir.
Dan sunat kita membaca selawat pada Nabi pada tasawuf akhir yang lebih sempurna. Walaupun tadi kita bilang Allahumma salli ala Muhammad, ini sudah memadai. Tapi kalau kita mau tambah yang lebih bagus, ini lebih banyak lagi pahala. Bagaimana kita baca yang lebih bagus? Misalnya di sini, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid. Ini bacaan selawat yang sempurna. Seandainya kita ada bertolak-tolak angin, perut tidak enak, mau gentutnya keluar, kita maunya salat supaya sah, cukup kita baca saja Allahumma salli ala Muhammad, kemudian lalu kita salam. Ini kalau misalnya mudarat. Kalau kita tambah selawat ini, keluar angin kita. Kalau keluar gentut, ini batal salat. Jadi supaya jangan batal salat, setelah selawat kepada Rasulullah, selawat yang pendek, Allahumma salli ala Muhammad, lalu kita salam. Ini salat kita sah. Tidak ada jadi masalah. Tapi kalau kita keadaan posisi kita normal, kita baca selawat kepada Rasulullah sampai innaka hamidun majid. Kalau misalnya ada orang bertanya, misalnya selawat kepada Rasulullah, kadang-kadang ada orang yang bilang Allahumma salli sayyidina. Tambahan sayyidina ini titik Rasulullah. Ini sunnah. Bukan wajib. Kalau misalnya kita bilang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, boleh. Wa ala ali Sayyidina Muhammad, boleh. Seperti yang dicantum di sini, ada juga disebut kalimat Sayyidina. Kemudian setelah membaca salawat kepada Rasulullah dengan lengkap sampai innaka hamidun majid, ini disunatkan, dianjurkan bagi kita berdoa. Tambahan doa. Doa tersebut, apa yang mudah kita. Artinya, kita berdoa dalam bahasa Arab. Setelah selawat kepada Rasulullah, kita berdoa misalnya, Rabbana atina fid dunya hasanah, ataupun kita minta panjang umur sama Allah, Allahumma tawwil umuri, ya Allah panjangkan umur aku, boleh. Tapi yang bagus doa setelah selawat pada Rasulullah, doa yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa yang datang daripada Nabi setelah selawat, apa doanya? Wa ma'suruhu afdalun wa aqidun. Wa Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Ini doa yang Rasulullah baca. Kalau kita setelah selawat kita sudah selesai, selawat yang sempurna lebih bagus sampai innaka hamidun majid, lalu kita tambah doa. Doa yang Nabi baca yang bagusnya. Doa yang Nabi baca di sini ada disebutkan Allahumma inni a'udzubika. Artinya doa di sini, ya Allah, aku berlindung dengan engkau min azabil kabri, daripada azab kubur, wa min azabin nar, dan daripada azab neraka, wa min fitnatil mahya wal mamat, dan daripada
cobaan hidup dan cobaan mati, fitnah hidup dan fitnah mati. Wa min fitnatil masihid dajjal, dan daripada fitnah tipuan dajjal. Itu bagus sekali doa ini. Maksud cobaan hidup, kita berlindung dengan Allah pada cobaan hidup. Dalam hidup kita, Allah coba kita dengan syahwat, dengan duniawi. Jadi kalau kita mantapkan membaca doa tersebut, kita hayati maknanya, insya Allah, Allah pelihara. Tidak tergoda kita dengan duniawi. Tidak tergoda kita dengan nafsu syahwat. Ini kalau kita turuti duniawi dan nafsu syahwat, inilah yang membawa petaka bagi kita di dalam hidup dan di dalam kubur sampai bangkit yaumul kiamat. Makanya kita berlindung sama Allah supaya Allah jauhkan cobaan hidup kita dan cobaan mati. Cobaan mati apa? Cobaan mati adalah pertanyaan malaikat mungkar dan nangkir. Ini merupakan percobaan yang besar. Kalau kita tidak bisa menjawab, ini merupakan azab bagi kita. Makanya, alangkah bagusnya kalau malaikat tidak bertanya kepada kita. Ataupun malaikat bertanya, kita bisa menjawab. Makanya kita berdoa sama Allah supaya kita berlindung daripada azab kubur, azab neraka, fitnah hidup dan mati, dan daripada fitnah tipuan dajjal. Ini kalau misalnya dunia dekat kiamat nanti, Allah zahirkan makhluk yang besar ini, yaitu dajjal. Di sini ada disebut sedikit cerita masalah dajjal. Dajjal beserta dajjal itu pada satu saat nanti tanda kiamat kubra, dia ada membawa dua macam, artinya sebesar gunung besarnya, daripada makan daging dan daripada roti dibawa oleh dajjal. Tapi kalau kita berdoa sama Allah, jangan sampai kita kena tipuan dajjal, Allah pelihara. Tidak sampai kita bertemu dengan dajjal. Maksudnya tidak bisa dajjal merusak iman kita kalau kita hidup di zaman dajjal. Semoga kita berdoa kepada Allah, janganlah kita hidup di zaman dajjal. Siapa tahu nanti tidak selamat iman. Karena di sini disebut pada waktu negeri dalam keadaan sempit, datanglah dajjal membawa dua gunung makanan. Yang pertama adalah daging, yang kedua roti. Dan beserta dajjal, jannah wa naru. Ada syurga, ada neraka. Dan besertanya dajjal ada dua malaikat. Satu malaikat pihak kanan dajjal, satu malaikat pihak kiri dajjal. Dajjal apa berkata sama kita? Kata dajjal, ana rabbukum. Saya Tuhan kamu. Jadi pada waktu itu, pada waktu kita makhluk yang hidup pada zaman dajjal, dajjal bilang, ana rabbukum, saya Tuhan kamu. Kita hidup dalam keadaan sempit, morak marit. Kalau kamu kata, saya Tuhan kamu, saya kasih daging dan roti. Jadi waktu itu, kaum muslimin yang terhormat, menjawab oleh malaikat, malaikat yang ada sebelah kanan dajjal, kazib tu.
Dusta engkau. Dusta engkau. Itu perkataan malaikat. Nyan watai getu'ut li malaikat ipegah di daju lun Tuhan katanya. Ke li malaikat tuleka. Watai nyan getu'ut li malaikat yang ada sebelah kiri dajang. Malaikat yang ada sebelah kiri dajang menjawab. Sadaqta. Benar engkau. Sehingga orang yang hidup pada waktu itu tidak mendengar seorang pun perkataan malaikat yang sebelah kanan. Yang banyak orang dengar, malaikat yang sebelah kiri jawab, benar engkau. Inilah fitnah yang besar. Sehingga banyak orang yang terperangkap. Banyak orang yang terperangkap dengan kata-kata malaikat yang sebelah kiri. Karena mengatakan sadaqta, benar kamu. Sedangkan kita yang kita dengar perkataan tersebut. Perkataan malaikat yang sebelah kanan tadi bilang dusta engkau. Tidak kita dengar. Jadi dengan ada kita baca doa wa min fitnatil masihid dajjal. InsyaAllah. Allah pelihara kita tidak sempat diganggu oleh Dajjal. Dan hukum membaca doa yang tadi itu, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masyid Dajjal, adalah sunnah. Kalau orang meninggalkan bacaan tersebut, ini makruh. Kalau misalnya kita setelah baca selawat pada Nabi, dianjurkan kita membacakan doa tadi. Jangan kita tinggalkan hendaknya. Kecuali seperti saya bilang tadi, kita salat dalam keadaan mau keluar gentu. Ini bisa karena daripada nanti sampai kepada doa itu batal salat, kita salam terus setelah selawat. Tapi kalau kita normal, kita usahakan doa ini, supaya dengan doa ini terpeliharalah kehidupan kita, dan terpelihara kita di dalam kubur, terpelihara kita sampai kepada azab neraka. Kalau kita hidup zaman Dajjal, Allah peliharakan. Dan ada lagi doa yang maksud daripada Nabi, datang kepada Nabi. Apa doanya? Allahumma fili ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asraltu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru. La ilaha illa anta. Rawahuma Muslim. Jadi doa-doa tadi, Allahumma inni a'udzubika, dengan Allahumma firli ma qaddamtu, kedua doa tersebut meriwayat oleh Imam Muslim. Makanya ini hadis sahih. Sangat bagus kita membaca doa tersebut. Dan ada lagi doa yang dianjurkan. Allahumma inni dalam tu nafsi dulman kabira kasira. Wala yaghfirud dunuba illa anta. Faghfir li maghfiratan min indika. Innaka antal ghafurur rahim. Rawahu Bukhari. Ini doa ini Imam Bukhari yang riwayat. Allahumma inni zalamtu nafsi. Ini juga dianjurkan. Kalau kita tidak bisa doa
yang telah saya sebut tadi, kadang-kadang kita paling kurang kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah. Tapi kalau mampu doa ini, ini lebih bagus. Yang pokoknya di dalam di dalam tasawuf akhir itu setelah selawat dianjurkan membaca doa. Tapi bagi imam membaca doa juga, tapi jangan terlalu panjang. Kalau kita salat sendiri, boleh kita panjang baca doa setelah selawat kepada Nabi, doa apa-apa beberapa buah doa bisa. Tapi kalau orang yang menjadi imam, jangan sampai panjang doa ukuran bacaan tasyahud. Tapi nanti imam lama sekali salamnya, itu jangan. Bagi imam dianjur juga doa tersebut, tapi jangan melewati ukuran bacaan tasyahud dan selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kita baca panjang sekali, tentu makmum di belakang tidak enak perasaan. Kecuali boleh kita mak imam ini membaca doa panjang-panjang di dalam tasawuf akhir. Imam mahsuri. Imam dengan makmum salat satu tempat, tidak bercampur dengan makmum yang lain, sudah sepakat untuk baca doa panjang-panjang. Rela mereka itu. Misalnya kata imam, ini bagi makmum yang khusus, saya membaca tasawuf di dalam, membaca doa di dalam tasawuf akhir nanti panjang, lama, apakah kamu rela? Oh, rela, kata makmum. Ini boleh. Tapi kalau kita di masjid ini, masjid Betul Rahman, masjid tempat yang lain, tidak. Karena makmum tidak senang kalau bacaan panjang. Makanya, jangan panjang sekali. Berkata oleh Syekhuna, tukrahu salatu ala Nabi sallallahu salam ba'da ad'iyyati tasyahudi. Dimakruhkan selawat atas Nabi sallallahu salam sesudah doa-doa di tasyahud. Maksudnya begini, kita setelah selesai tasyahud wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tidak kita baca selawat, kita baca doa tadi. Setelah habis doa, baru kita baca selawat. Ini hukumnya makruh. Setelah tasyahud, langsung baca selawat. Setelah selawat, baru baca doa. Jangan nanti bergeser. Setelah tasyahud, baca selawat. Setelah selawat, baru dianjurkan baca doa. Jangan kita mendahulukan doa. Terakhir baru selawat. Setelah selawat, baru kita salam. Ini hukumnya makruh. Makanya doa yang saya baca tadi, Allahumma inni a'udzubika, ini dibaca setelah selawat kepada Nabi dengan sempurna, baru dibaca doa. Dan yang kedua belas rukun salat, qu'udul lahma, duduk bagi keduanya. Artinya bagi bacaan tasyahud dan selawat. Dan demikian bagi salam. Artinya seorang yang salat, waktu dia membaca tasyahud, ini posisinya di dalam duduk bacaannya. Jangan sekali-kali kita membaca at-tahiyyatu di dalam berdiri. Ini persyaratannya, bacaannya, rukunnya, bukan persyaratannya, rukun salat ni. Kita duduk untuk baca tasyahud dan selawat.
Jangan nanti orang sambil berdiri ataupun di dalam berdiri dia baca selawat. Kemudian dia salam sambil berdiri. Ini tidak sah. Ini rukun salat yang ke-12 adalah duduk. Duduk untuk baca tasyahud dan selawat. Dan begitu juga untuk salam. Dan disunahkan pada duduk tasyahud akhir ini, duduk tawarruk. Kalau duduk tasyahud awal, duduk iftiras. Bedanya iftiras dengan tawarruk, kalau iftiras, kita duduk di atas mata kaki kita yang kiri, kita dirikan kaki kanan. Ini iftiras. Kalau duduk tawarruk, ini dianjurkan pada tasyahud akhir. Kita keluar kaki kiri kita kepada pihak kanan, pantat kita lengket dengan bumi. Artinya dengan sajadah kita. Pantat kita lengket dengan sajadah, kaki yang kiri dikeluar kepada pihak kanan. Dan kaki kanan didirikan. Ini namanya duduk iftirah. Ini hukum duduk iftirah sunat hukumnya. Kalau misalnya kita, apalagi kadang orang tua uzur kalau duduk bentuk iftirah sakit misalnya. Boleh duduk bentuk yang lain untuk iftirah. Tapi kalau kita dalam keadaan sehat-sehat, bisa duduk tahiyat akhir adalah duduk tawarruk. Kalau duduk tahiyat awal, iftirah. Dan pada saat kita duduk tasyahud akhir ini, dianjurkan kedua tangan kita, ujung tangan kita, kita letak di lutut. Jangan sampai tangan kita kedua ini di pangkal paha, di lutut. Ujung jari-jari kita di lutut. Lalu jari kiri kita lepaskan. Jangan kita genggam. Yang kita genggam adalah jari kanan. Semua anak jari yang kanan kita genggam. Yang kita lepaskan satu. Masbihah. Iaitu telunjuk. Waktu kita duduk tahiyat akhir ataupun tahiyat awal, ini kita genggam tangan kanan, anak jari tangan kanan semuanya kita genggam, telunjuk jangan digenggam. Bagaimana juga telunjuk kita lepaskan, tidak kita genggam. Tak kala kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah sampai kalimat illallah, hamzah itu. Asyhadu an la ilaha illallah. Illallah itu sampai bacaan kita illallah. Tangan kita yang kita lepaskan telunjuk tangan kanan, kita angkat sedikit. Misalnya gini-gini. Kita angkat sikit. Ini sunnah. Waktu kita angkat sedikit, ini jangan kita goyang-goyang. Tetap. Sampai kapan tetapnya? Sampai salam. Assalamualaikum baru kita. Tapi sebelum salam ada juga orang salam. Waktu dia angkat anak telunjuk ini, dia seperti orang memancing, goyang-goyang ini. Ini tidak dianjurkan goyang-goyang. Tetap dia. Setelah kita angkat sikit, tetap. Dan disunatkan wa idamatuhu. Kekal jari kita. Sampai salam. Dan disuruh sama kita wa sunnah nadru ilaiha. Tilik kepadanya anak telunjuk. Waktu kita angkat tadi,
mata kita dalam salat posisi pada tempat sujud. Ini yang dianjurkan, ya Tuhan. Tapi tak kala mengata asyhadu an la ilaha illallah. Sampai tu illallah, mata kita disuruh lihat telunjuk ini. Kepada telunjuk pemandangan kita. Tidak lagi pada tempat sujud. Sampai salam. Assalamualaikum. Baru tidak kita lihat lagi. Kita dianjurkan sunat. Sunat menilik telunjuk yang telah kita angkat tadi. Pada waktu kita angkat, pada itulah pemandangan kita tertuju pada telunjuk. Dan kita, waktu kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, supaya sesuai perkataan dengan hati kita, di mulut kita, kita sebut Allah itu satu. Ma'bud satu. Artinya, di mulut kita bilang asyhadu an la ilaha illallah, itu menandakan ma'bud satu. Dan di hati kita juga itikadnya Tuhan itu satu. Dan telunjuk kita pun satu. Makanya, cocok. Cocok perbuatan kita, telunjuk kita yang kita tunjuk ini satu, mengisyarahkan kepada Allah itu, ma'bud itu satu. Dan perkataan kita pun menunjukkan kepada Allah besar. Dan perbuatan kita pun telunjuknya satu kita. Ini dianjurkan untuk menggerakkan telunjuk pada mengatakan illallah. Waktu asyhadu belum diangkat. Tak kata bunyi illallah hamzah itu keluar. Sah itulah sunat kita angkat sedikit telunjuk yang telah kita lepas tadi. Jadi jangan sampai nanti salah orang melakukan. Karena kadang-kadang kita meniru. Meniru orang setelah mengangkat anak jari, dia goyang-goyang jarinya. Lalu kita lihat teman kita goyang, kita goyang. Ini jangan. Walaupun nanti ada orang bilang ada hadis tentang goyang-goyang itu, tapi Imam Syafi'i telah memeriksa seluruh hadis tersebut sehingga tidak disunatkan goyang-goyang. Karena apa? Kita nanti berdalih, oh ada hadis ini setelah angkat jari digoyang-goyang seperti orang memancing. Ini jangan kita turuti. Karena Imam kita, Imam besar Imam Syafi'i, tidak mungkin tidak tahu hal tersebut. Wasa lisa acaraha taslimatul ula. Dan yang ke-13 rukun salat adalah salam pertama. Ini yang perlu diingat. Karena kita rukun salat, salam. Kita fikir salam itu dua-dua salam, bukan. Yang jadi rukun, salam yang pertama. Kalau misalnya seorang salat, waktu dia bilang assalamualaikum, sudah mengucap assalamualaikum warahmatullah, lalu keluar kentut, tidak sempat mengucap salam yang kedua. Ini sah salatnya. Karena yang jadi rukun, salam yang pertama. Salam yang kedua sunat hukumnya. Jangan nanti kita setelah salam pertama keluar gentut, tidak sempat salam kedua, lalu kita ambil air sembahyang salat lagi. Padahal salat kita sudah sah. Karena ada kesempatan kita mengucap salam yang pertama. Tentang hal tersebut, karena ada hadis Muslim. Kadang-kadang orang bertanya, kenapa diakhiri salat dengan salam? Kan boleh dengan kalimat-kalimat lain. Ini ada hadis riwayat Muslim. Kata Nabi, tahrimuha takbiru, wa tahliluha taslimu.
mengharamkan salat dengan takbir, menghalalkan salat dengan salam. Arti mengharamkan salat dengan takbir, tak kala kita salat membaca Allahu Akbar takbiratul ihram, sudah haram apa-apa yang halal tadi. Misalnya sebelum salat, halal kita berbicara dengan teman. Sesudah kita mengucap Allahu Akbar, ini sudah haram. Begitu juga untuk melepas haram dalam salat, kita ucap Assalamualaikum. Kalau kita sudah mengucap Assalamualaikum, apa yang halal tadi, sudah halal kembali kita kerjakan. Berhubung waktunya sudah habis, insyaAllah ke depan kita uraikan lagi sambungan masalah salam ini, supaya lebih tahu kita, dan saya di mana ada kekurangan minta maaf sama kaum muslimin. Tentu ilmu saya pendek sekali, ada yang lebih orang lain, namun semampu saya uraikan. Hanya demikianlah, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangga sampai Pulau Rote. Untuk Banda Aceh malam ini di edisi 20 Juni 2026, saya Khaira akan menemani suasana Anda di malam hari ini hingga nanti tuntas pada pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan untuk mengawali Banda Aceh malam ini, pendengar, tentunya saya hadirkan untuk Anda sandiwara radio atau drama radio yang diproduksi oleh RRI Surabaya dengan judul Kisah UMKM yang Kreatif. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.
1: Rina, aku punya ide nih.
2: Ide apa tuh?
1: Kita harus membuat produk yang unik dan kreatif biar UMKM kita sukses.
2: Ide apa tuh, Bunga?
1: Kita buat es krim rasa durian gimana?
2: Durian? Apa semua orang tuh mau makan es krim durian?
1: Tentu saja dong, orang bakal penasaran dan pengen mencoba.
2: Tapi kan gak semua orang suka buah durian.
1: Iya sih, tapi durian ini kan lagi viral ya. Kalau perbandingan menurut aku, orang lebih banyak suka buah durian deh daripada yang enggak.
2: Masa sih?
1: Iya, contohnya aku. Sekarang aku tanya ke kamu deh, kamu suka gak sama durian?
2: Enggak, malah aku mules kalau lihat durian. Apalagi baunya, nyengat banget, bikin pusing tujuh keliling kepalaku ini. Aduh, gak suka aku.
1: Hidi, segitunya ya kamu sama durian?
2: Pokoknya no, no, no.
1: Tapi Rin, ini produk lagi viral banget loh. Apalagi durian ini adalah buah yang mahal. Jadi kita bisa manfaatkan buah ini dengan berbagai bahan produk.
2: Tapi aku gak suka durian, gimana dong?
1: Yaudah, gini aja deh. Biar aku yang ngolah dengan teman yang lain dan kamu sebagai marketingnya. Gimana?
2: Oke, kira-kira sip gak ya idemu itu, Bunga?
1: Ya kita coba dulu aja, siapa tahu peminatnya banyak. Namanya kita pemula, ya harus optimis dong.
2: Baiklah kalau gitu.
3: Aku dengar kamu punya UMKM yang kreatif. Apa produknya?
1: Oh, Bu RT, kami membuat es krim rasa durian loh, Bu.
3: Durian? Ah, itu ide yang bagus. Unik. Tapi apa kamu yakin ya orang akan mau makan es krim rasa durian itu?
1: Tentu saja, Bu RT. Kami sudah melakukan riset pasar dan...
2: Ah, tidak apa-apa, Bu RT. Ya, kami yakin produk kami ini bakalan laris.
1: Silahkan Ibu, coba es krim rasa durian kami. Pastinya unik dan lezat. Ayo, ayo merapat. Silahkan Ibu, coba es krim rasa durian kami. Pastinya unik dan lezat. Ayo, ayo merapat.
3: Durian? Tidak, terima kasih. Aku tidak suka durian.
2: Tapi Bu, ini es krim rasa durian yang unik. Coba aja.
3: Tidak, terima kasih ya Mbak. Aku tidak mau mencoba.
1: Aduh. Rina, apalagi ya yang harus kita lakukan? Orang gak mau mencoba es krim rasa durian kita.
2: Aha, aku punya ide. Kita buat kontes es krim rasa durian, gimana? Siapa yang bisa makan es krim durian dengan cepat, dia akan dapat hadiah.
1: Wah, ide bagus tuh. Ayo, ayo kita lakuin. Mulai. Siapa yang bisa makan es krim rasa durian dengan cepat? Wow, mereka kayaknya benar-benar berani mencoba es krim rasa durian kita ya.
2: Ya, dan kita bisa menjual banyak es krim dengan rasa durian.
3: Aku tidak percaya loh, es krim rasa durian kalian laris manis juga.
1: Iya dong, Bu RT. Padahal sempat mau nyerah loh ini. Ya, berkat ide si Rina tuh yang brilian.
2: Ah, kamu bisa aja, Bunga.
1: Tapi itu bener loh. Coba kalau kemarin kamu gak ngasih aku ide untuk kita buat kontes. Wah, gak bakalan kan orang-orang tahu rasa dari keunikan es krim yang kita buat ini.
2: Oke, baiklah.
3: Selamat ya adik-adik. Pertahankan bahan atau racikan yang sudah dibuat. Semoga tambah lancar dan tambah sukses.
1: Terima kasih ya, Bu RT. Kami berhasil.
2: Siap, Bu RT.
1: Terima kasih ya, Bu RT. Selama ini sudah mengawal.
3: Sama-sama, Dek.
4: Kreativitas dan inovasi dapat membantu UMKM sukses, tapi juga perlu diimbangi dengan strategi pemasaran yang tepat. Demikian tadi mini drama dengan judul Kisah UMKM yang Kreatif, persembahan Teater Angkasa RRI Surabaya, dengan para pemain, Bunga diperankan Sari Julia, Rina diperankan Devi, Bu RT diperankan Leni Samudra, dan Ernisha sebagai pembeli. Teknik montase Bambang, naskah dan sutradara Leni Maulana. Terima kasih atas kebersamaan Anda, sampai jumpa dengan kisah lainnya.

Duel sesama Eropa tersaji di Grup F, Pesta Bola Dunia 2026. Tim Orange Belanda akan menghadapi Swedia dalam pertandingan penting di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Belanda mengandalkan tradisi sepak bola menyerang, sementara Swedia siap memberi perlawanan lewat permainan kolektif dan disiplin. Dengar bareng pertandingan seru Grup F, Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 21 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Baik, Brigar, selamat malam. Terima kasih Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sabang yang dipancar luaskan dari kawasan yang sudah harus nomor 65. Dan kembali lagi bersama saya Jeffrey Arifin yang tentunya akan menemani suasana malam hari. Dan di kesempatan malam hari ini, edisi Sabtu 20 Juni 2026, saya akan menemani Anda hingga nanti ke pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan selamat malam aja untuk Anda yang pada saat ini masih saja bersama kami di FM 94 MHz, tapi juga yang menyimak kita melalui streaming di rri.co.id dan juga melalui smartphone Android Anda di aplikasi RRI Digital. Pendengar, pukul 20 lewat 47 menit waktu Indonesia Barat, tentunya dengan beberapa informasi dan juga hiburan nantinya akan kami coba hadirkan untuk menemani suasana malam hari Anda.

Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

suara daun bergesekan. Aku bisa mendengar semua. Sepi semua.

jaga bila tiba saatnya. Takkan mata terbuka di akhir nanti.

0: kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, maka jangan emosi.
1: Kayak gini, makan hati aku jadinya.
2: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.

Hai pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada di malam ini, tentunya saya Khaira masih menemani suasana malam Anda. BTW untuk Anda mungkin ya yang ingin update informasi cuaca di tempat Anda malam ini seperti apa, silakan melalui WhatsApp Pro 1 di 0852-8285-4445. Ya kalau Banda aja malam ini udaranya cukup sejuk ya. Ini juga waktu yang pas mungkin untuk Anda menarik nafas sejenak dari segala aktivitas dan juga kegiatan Anda tadi pagi ya. Dan mungkin juga sebagian dari kita pendengar ada juga yang masih disibukkan dengan kegiatan malamnya, dengan aktivitas dan juga pekerjaan-pekerjaan ringan di malam hari ini. BTW jangan lupa untuk istirahat sejenak ya, karena kesehatan cukup mahal. Dan juga bagi Anda pendengar yang sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan ya. Baru saja juga Banda Aceh diguyur hujan ya, tentunya jalanan masih licin, jadi tetap waspada, jangan ngebut-ngebut, jangan buru-buru. Untuk Anda yang di rumah sedang menikmati suasana malam Anda dengan keluarga di teras rumah, lagi bersantai manja mungkin ya kan, dengan suguhan informasi-informasi yang terupdate juga dalam Banda Aceh malam ini, serta lagu-lagu pilihan di Banda Aceh malam ini juga sudah kami siapkan untuk menemani Anda. Ya, jangan lupa juga nih pendengar untuk menikmati secangkir kopi dan juga secangkir minuman favorit Anda, ditambah dengan cemilan malam hari ini. Oke, tentunya kami terus menemani Anda dengan lagu yang terbaik. Kita dengarkan juga lagu darinya Cassandra Ben dengan judul Tetap Menjadi Milikmu. Selamat mendengarkan.

acara RRI Pro 1 Banda Aceh. Ruang Rindu, program siaran yang menyajikan ragam musik pop diselingi informasi atau obrolan tentang profil penyanyi dan musisi dengan melibatkan pendengar. Menghadirkan oldies mancanegara, Indonesia Hits, Manca Hits 2000 sampai 2010, oldies

Duel sesama Eropa tersaji di Grup F, Pesta Bola Dunia 2026. Tim Orange Belanda akan menghadapi Swedia dalam pertandingan penting di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Belanda mengandalkan tradisi sepak bola menyerang. Sementara Swedia siap memberi perlawanan lewat permainan kolektif dan disiplin. Dengar bareng pertandingan seru Grup F, Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 21 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Persatu RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar Persatu, tentunya kita ketemu dalam ruang rindu di malam hari ini, dan juga sudah saya hadirkan beberapa lagu dalam Oldies Manca dalam ruang rindu malam ini. Namun untuk malam ini sepertinya tidak saya buka requestan ya, tapi saya hadirkan informasi-informasi mengenai Piala Dunia nanti yang akan bertanding pada pukul 00 waktu Indonesia Barat. Dan juga akan saya temani Anda dengan lagu-lagu dalam ruang rindu Oldies Manca ya. Oke, sedikit informasi pendengar dan fakta menarik banget mengenai laga pertandingan dari grup F, yaitu Belanda versus Swedia, yang mana pertandingan ini menjadi, dan ini fakta menarik jelang laga ya pendengar, di mana pertandingan ini menjadi laga kedua grup F yang sangat menentukan peluang lolos ke babak 32 besar. Belanda datang setelah bermain imbang 2-2 melawan Jepang, sempat unggul, The Orange gagal mempertahankan keunggulan hingga menit akhir. Nah, untuk Swedia sendiri pendengar sedang dalam kepercayaan diri tinggi usai menghancurkan Tunisia 5-1 dan hasil yang membuat mereka memimpin sementara di grup F. Nah, untuk pelatih Belanda sendiri yaitu Ronald Koeman mengakui kesalahan taktik saat melawan Jepang dan berjanji melakukan pergantian pemain yang lebih efektif saat menghadapi Swedia. Nah, pasti Anda juga bertanya nih pendengar, yang menjadi pemain sorotan antara Swedia dan juga Belanda siapa saja? Mungkin nanti untuk informasi ini akan saya hadirkan setelah kita dengarkan juga lagu-lagu dalam ruang rindu dalam Oldies Manca di malam hari ini.

Pendengar, Anda masih bersama kami dalam Banda Aceh malam ini dan tentunya juga masih dalam ruang rindu ya, masih dalam suasana ruang rindu di malam hari ini. Oke, dan kita lanjutkan informasi mengenai sorotan pemain yaitu Belanda dan Swedia. Nah, kalau untuk sorotan pemain Belanda, pendengar, ada Frenkie de Jong, ada Virgil van Dijk, dan juga ada Cody Gakpo serta ada Memphis Depay. Dan kalau untuk Memphis Depay ini pendengar kondisinya juga masih dipantau setelah masalah cedera pahanya. Kemudian untuk tim Swedia pendengar ada pemain yang menjadi sorotan yaitu Alexander Isak dan juga Victor Gyökeres, yang mana kedua penyerang Swedia tersebut sama-sama mencetak gol saat mengalahkan Tunisia dan menjadi ancaman utama bagi lini belakang Belanda. Namun untuk statistik singkat pendengar yaitu Belanda 2 sedangkan Jepang juga di angka 2. Untuk Swedia dan Tunisia, Swedia memperoleh skor 5 sedangkan Tunisia memperoleh skor 1. Nah, untuk Belanda belum pernah menang di grup ini dan Swedia berpeluang mengunci posisi teratas grup jika kembali meraih 3 poin. Oke, pendengar dimanapun Anda berada, tentunya laga ini mempertemukan dua gaya yang berbeda, yaitu Belanda mengandalkan penguasaan bola dan juga kreativitas di lini tengah, sementara untuk Swedia datang dengan serangan langsung yang sangat efektif memulai duet Isak dan juga Gyökeres, di mana siapa nanti yang akan menang berada di jalur ideal menuju fase gugur Piala Dunia 2026. Jangan lupa untuk dukung tim Anda ya, beri dukungan dan juga doa apakah Belanda atau Swedia. Oke, tentunya jangan lupa nanti dengarkan juga pertandingan Piala Dunia ini bisa melalui RRI Digital, streaming kami rri.co.id dan kemudian juga bisa di frekuensi langsung di 97.7 FM. Dan di malam hari ini pendengar Ruang Rindu akan terus kami hadirkan lagu-lagu dalam All This Manca untuk menemani suasana malam Anda. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh. Thanks.

Duel sesama Eropa tersaji di Grup F, Pesta Bola Dunia 2026. Tim Orange Belanda akan menghadapi Swedia dalam pertandingan penting di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Belanda mengandalkan tradisi sepak bola menyerang. Sementara Swedia siap memberi perlawanan lewat permainan kolektif dan disiplin. Dengar bareng pertandingan seru Grup F, Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 21 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Masih di 97,7 FM Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1, kita akan kembali menghadirkan informasi seputaran Piala Dunia yang nanti akan bertanding pada pukul 00 waktu Indonesia Barat, yaitu Belanda versus Swedia. Nah, pendengar, untuk situasi klasemen grup F, tentunya Swedia memimpin grup F setelah menang telak 5-1 atas Tunisia. Dan untuk Belanda sendiri, pendengar, berada di posisi kedua dengan 1 poin setelah bermain imbang 2 sama melawan Jepang. Nah, untuk jika Swedia menang, mereka akan berpeluang besar mengamankan tiket ke babak 32 besar lebih cepat. Dan sebaliknya, Belanda wajib menang untuk kembali mengendalikan persaingan grupnya. Selain itu juga, untuk duel atau dua striker paling tajam, laga ini juga menjadi panggung pertarungan dua bomber Swedia, yaitu Alexander Isak dan juga Victor Gyokeres, di mana keduanya mencetak gol saat membantai Tunisia dan menjadi perhatian khusus Belanda. Ronald Koeman, ia menyebut lini belakang Belanda harus ekstra waspada terhadap pergerakan keduanya. Nah, pendengar, mungkin untuk Belanda datang dengan tradisi besar sepak bola Eropa dan juga kebutuhan meraih 3 poin. Namun Swedia hadir sebagai kuda hitam yang sedang percaya diri setelah pesta 5 gol ke gawang Tunisia. Ya, demikian pendengar untuk informasi seputaran Piala Dunia yang nanti akan bertanding, yaitu Belanda versus Swedia. Tetaplah bersama kami dalam Banda Aceh malam ini dalam Ruang Rindu.

Duel sesama Eropa tersaji di Grup F, Pesta Bola Dunia 2026. Tim Orange Belanda akan menghadapi Swedia dalam pertandingan penting di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Belanda mengandalkan tradisi sepak bola menyerang. Sementara Swedia siap memberi perlawanan lewat permainan kolektif dan disiplin. Dengar bareng pertandingan seru Grup F, Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 21 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar Prosatu dimanapun Anda berada, terima kasih atas kebersamaan Anda hingga saat ini pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya saya akan kami hadirkan untuk Anda Pro Pancasila dan juga pilihan lagu dalam jazz musik di malam hari ini hingga nanti menjelang tutupnya siaran. Tetaplah bersama kami di kanal informasi dan inspirasi Prosatu RRI Banda Aceh.
1: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, adakah di antara Anda yang membaca berita yang memilukan? Bagaimana seorang nenek yang sudah tua harus kehilangan rumahnya, rumahnya hancur dirampas oleh orang yang mengaku sebagai anggota ormas tertentu. Dalam sudut pandang filosofi Pancasila, jelas ini sebuah pelanggaran yang nyata, sebuah penyimpangan perilaku yang serius. Tidak ada ajaran Tuhan di dalam agama apapun yang membolehkan kita untuk bersikap lalim dan aniaya. Tidak boleh ada satu manusia yang menghancurkan kehidupan manusia yang lainnya, apalagi dengan merampas hak-haknya. Berdasarkan prinsip kemanusiaan tentu saja, sikap seperti yang ditunjukkan oleh anggota ormas itu jauh dari nilai-nilai kemanusiaan. Sangat tidak adil dan sangat tidak beradab. Ini menjadi pertanyaan penting buat kita semua. Mengapa semakin kesini semakin banyak orang yang bersikap yang tidak masuk akal, bersikap yang brutal, karakternya menjadi demikian buruk? Kita harus renungkan kembali, berarti ada yang salah. Pancasila selama ini telah ditetapkan sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung bagi bangsa, tapi tidak banyak yang mengerti, tidak banyak yang menghayatinya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka menjadi keharusan bagi kita untuk membuat Pancasila ini dikenali kembali nilai-nilai luhurnya, dihayati kembali sila-silanya, dimengerti kembali bagaimana realisasi atau praktek dari setiap sila itu dalam keseharian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, manusia yang berketuhanan tentu saja harus punya watak mengayomi, punya sikap kemanusiaan yang sesungguhnya punya rasa kasih dan sayang, punya rasa hormat. Mereka yang berketuhanan tentu saja tidak akan semena-mena untuk membuat orang lain menjadi kehilangan haknya. Dan dengan kehilangan haknya itu menjadi menderita. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ini menjadi tugas bersama kita untuk kembali hidup, menghayati, mempraktikkan nilai-nilai Pancasila.

0: ketiga nih nanti lawan Jepang berat nih. Sehingga justru tekanan psikologis juga bisa menyasar ke Swedia. Bagaimana melihatnya Bung Nova ini?
1: Iya, makanya mungkin Swedia tidak akan membuang-buang peluang untuk gagal mendapat poin jika mereka bisa meraih kemenangan hari ini. 3 poin masuk kantong mereka, itu artinya 6 poin ada di tangan, dan berarti tiket 32 besar sudah dipastikan ya, meskipun belum tentu akan menjadi juara grup karena harus melihat hasil pertandingan yang lain.
0: Luar biasa, tadi kita ulas secara kualitas keduanya juga yang menjanjikan pertandingan yang menarik juga dari tadi ya, sisi non teknis juga mereka sama-sama mengincar 3 poin di pertandingan ini, pastinya akan berjalan sangat seru dan menarik. Dan ketika dan kita melihat tadi sudah dikumandangkan lagu kebangsaan dari masing-masing tim nasional, dan mereka kini bersiap untuk ya kita akan terlebih dahulu memutar lagu kebangsaan Indonesia Raya.
2: RRI Net, kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net, di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar.
0: Ya, dan pendengar nampaknya

0: Kalau moneter itu tidak bisa hanya dari sisi Bank Indonesia saja. Itu harus diimplementasikan melalui alokasi kredit. Jadi kalau misalkan dia itu oke, tingkat suku bunga, tetapi kalau tidak ada alokasi kredit dan itu tidak berdampak terhadap sektor real, itu percuma.
1: Oh.
0: Karena apa? Karena ketika tingkat suku bunga itu tinggi, oke, uang itu ditarik, tetapi kalau misalkan dia mengganggu terhadap pembiayaan, yeah, nah itu masih agak repot tuh. Karena kan yang dibutuhkan ketika untuk penciptaan tenaga kerja, kemudian juga untuk meningkatkan sektor ekonomi, berarti kan labor creation, firm creation, berarti pembiayaannya harus bagus.
1: Iya. Baik. Baik Pak, sayang sekali waktu kita sudah terbatas, tetapi terima kasih banyak Pak Yayan Satyaki untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI, ahli ekonomi energi Departemen Ilmu Ekonomi Universitas Pajajaran, Yayan Satyaki.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
3: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.

Barang siapa melaksanakan sholat subuh, maka ia berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Muslim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa bersama Pro 1 RRI Banda Aceh melalui frekuensi 97,7 FM. Kami akan menghadirkan siaran sepanjang hari ini, Minggu 21 Juni 2026. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, kami ucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Banda Aceh hingga malam nanti. Sekali di udara, tetap di udara.

101 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Banda Aceh.

0: saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, adakah di antara Anda yang membaca berita yang memilukan? Bagaimana seorang nenek yang sudah tua harus kehilangan rumahnya, rumahnya hancur dirampas oleh orang yang mengaku sebagai anggota ormas tertentu. Dalam sudut pandang filosofi Pancasila, jelas ini sebuah pelanggaran yang nyata, sebuah penyimpangan perilaku yang serius. Tidak ada ajaran Tuhan di dalam agama apapun yang membolehkan kita untuk bersikap lalim dan aniaya. Tidak boleh ada satu manusia yang menghancurkan kehidupan manusia yang lainnya, apalagi dengan merampas hak-haknya. Berdasarkan prinsip kemanusiaan tentu saja, sikap seperti ini ditunjukkan oleh anggota ormas itu jauh dari nilai-nilai kemanusiaan. Sangat tidak adil dan sangat tidak beradab. Ini menjadi pertanyaan penting buat kita semua. Mengapa semakin kesini semakin banyak orang yang bersikap yang tidak masuk akal, bersikap yang brutal, karakternya menjadi demikian buruk? Kita harus renungkan kembali. Berarti ada yang salah. Pancasila selama ini telah ditetapkan sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung bagi bangsa, tapi tidak banyak yang mengerti, tidak banyak yang menghayatinya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka menjadi keharusan bagi kita untuk membuat Pancasila ini dikenali kembali nilai-nilai luhurnya, dihayati kembali sila-silanya, dimengerti kembali bagaimana realisasi atau praktek dari setiap sila itu dalam keseharian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, manusia yang berketuhanan tentu saja harus punya watak mengayomi, punya sikap kemanusiaan yang sesungguhnya, punya rasa kasih dan sayang, punya rasa hormat. Mereka yang berketuhanan tentu saja tidak akan semena-mena untuk membuat orang lain menjadi kehilangan haknya. Dan dengan kehilangan haknya itu menjadi menderita. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ini menjadi tugas bersama kita untuk kembali hidup, menghayati, mempraktikkan nilai-nilai Pancasila.
1: La yadkhulul jannah man la ya'manu jaruhu bawa'ifahu. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Hadis riwayat

عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم غرس غرسا فأكل منه إنسان أو دبة إلا كان له صدقة. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidaklah ada seorang muslim yang menanam sebuah pohon, lalu ada manusia atau makhluk melata yang memakan dari pohon tersebut, melainkan menjadi sedekah baginya.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

0: 101 RRI Banda Aceh.
1: Baiklah pendengar dimanapun Anda berada, kini saatnya kita mengikuti kuliah subuh dari Masjid Raya Baitur Rahman. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.
2: Kepada Imam Besar Abu Kita Masjid Raya Baitur Rahman Aceh dan seluruh abu-abu wakil iman dan seluruh pengurus yang ada, pada alim ulama, tokoh-tokoh, hadirin hadirat jamaah subuh yang dirahmati Allah. Izinkan kami untuk menyampaikan beberapa pesan Allah dalam Al-Quran yang kali ini kita ambil dari surah Al-Had ayat 41 dari tafsir Al-Qurtubi. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, adalah suatu kemuliaan ketika kita bisa duduk dalam halaqah seperti ini. Halaqah itu lingkaran, dan ini kita kembali kepada sejarah awal Islam itu muncul dan berkembang baik pada era Rasulullah maupun pada era sahabat-sahabat yang besar, era sahabat-sahabat yang kecil, dan sampai kepada era para alim ulama mujtahid. Maka pemahaman penjelasan terhadap ayat-ayat Al-Quran sebagai sumber inti pokok, itulah yang kita kenal dengan tafsir. Cuma di Aceh tentu ada aturan main. Jadi kalau kita misalnya dalam bidangnya dapat, itu harus ahlus sunnah wal jamaah, dan itu diatur di dalam kanun pokok-pokok syariat Islam nomor 8 2014. Kalau kita beribadah diprioritaskan pada ibadah bermadhab syafi'i, boleh tiga madhab yang lainnya yang mu'tabar di Aceh, di empat madhab mu'tabar. Jadi kalau ada orang yang bertanya kenapa di Aceh kok dilungkupi seperti di ini, dibatasi, karena kita diatur dalam undang-undang kita yang disebut dengan kanun-kanun syariat Islam. Di sini letak bingkainya. Al-nasu ala yadi mulukihim. Masyarakat itu harus betul-betul terafiliasi istilahnya. Artinya mengikuti bagaimana keadaan rajanya, imamnya. Dan itu sudah pernah terjadi dalam lingkup sejarah perkembangan Islam yang sangat hanif ini. Maka halaqah ini kaum muslimin nyolon tuan antar baju ilai. Sesungguhnya adalah bagaimana menghidupkan hati dan roh kita. Maka dulu setelah salat lima waktu, Rasulullah bersama sahabat dan para sahabat sering datang dengan keluarga, membawa keluarga termasuk anak-anak, cucu-cucu, nanti duduk di sudut-sudut halaqah. Apa yang diajarkan? Al-Quran. Kenapa? Untuk mengatur hati kita. Wa ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Hai Muhammad, tidaklah aku turunkan Al-Quran litashqa, agar kamu itu susah tidak. Illa tadhkiratan liman yakhsha, kecuali untuk pengingat bagi orang-orang yang takut kepada Allah. Tazkirah ini, kalau kita kembali ke kanan anak-anak adik-adik kita yang hidup dalam era milenial ini adalah laram. Jadi laram itu pengingat kita, misalnya nanti salat subuh tadi, misalnya kita sudah paling lambat kita buat laram misalnya jam 4.30 kita bangun, kemudian kita berwudu, kemudian terus salat dan salat di masjid. Kenapa? Anna hayatal ruh wad-din la takunu illa bil ilmi. Menghidupkan ruh dan agama tidak akan terjadi kecuali bil ilmi, dengan ilmu ini. Jadi duduk seperti inilah majelis ilmu, dan inilah sebenarnya kampus ilmu pengetahuan. Dulu kampusnya di dalam masjid, baru di keluar masjid setelah itu pada saat berkembang Islam. Jadi ini ar-ruju' ila asli fi'alihi, kembali kepada asalnya. Anak-anak sekarang, ya, apa namanya, go to back, ya, kembali ke asalnya. Kembali ke asal. Jadi kita duduk, inilah kampus kita. Cuma kampus kita adalah kampus yang berkembang dari notabene adalah dari masjid kita. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, jadi hati kita yang kita hidupkan sesungguhnya karena pernah mati. Dalam surah Al-An'am ayat 122, awamangka namaitan, ketika hati kamu mati, kata Allah, fa'ahyainahu, kami hidupkan hati itu, waja'alna lahu nura, dan kami jadikan nur. Berarti cahaya Allah itu tidak diberikan kepada siapa-siapa kecuali orang yang diberi pengetahuan. Datang kemari adalah hidayah Allah. Nur, sama dengan nur ini. Misalnya ketika cahaya masjid ini redup, listrik mati, lampu mati, maka kita pasti berada dalam kegelapan. Bayangkan ini baru pada proses kehidupan yang hanya di sini. Maka keabadian nanti lebih lagi. Nur itu penting. Nur Allah. Fa'alul lima yurid. Allah itu selalu aktif memberikan cahaya kepada siapa yang tak ada kini. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, ayat 41 surah Al-Had itu berkaitan dengan kita hari ini berada pada bulan Muharram, 6 Muharram 1448 Hijriah, di mana tahun Hijriah itu sudah kita tidak rasakan, sudah 1448 Hijriah dari penanggalan awal pada masa Umar bin Khattab itu. Maka kalau kita lihat, kenapa Rasulullah hijrah? Karena Rasulullah, karena tanda kutip diusir oleh kaumnya sendiri, orang-orang Quraisy. Maka Rasulullah sesungguhnya padahalnya berat sekali hati untuk meninggalkan kota Mekah. Dan kota Mekah, apalagi beliau sudah membangun fondasi akidah yang kuat sampai 13 tahun di Mekah. Maka ketika keadaan sangat keras, intimidasi, kekerasan, perampokan yang terjadi pada masa era awal Islam dikembangkan oleh baginda Rasulullah, dan kekerasan itu terjadi dari kaumnya sendiri, kaum Quraisy, dan dipaksa untuk meninggalkan Mekah. Maka Rasulullah pada saat itu bersumpah, wallah, Allah in naki la khairu ardillah, hai bumi Mekah, sesungguhnya engkau adalah bumi yang paling terbaik di dunia ini. Itu sebenarnya. Dan bumi yang sangat dicintai oleh Allah. Jadi kalau hari ini kita berlomba-lomba untuk datang ke Mekah, tanah suci, karena ada Baitul Aqib, ada Ka'bah di sana, karena memang sudah diperintahkan oleh Allah. Jadi bukan jilat-jilat ya. Orang jauh haji, orang yang ingin umrah, dan tu sekarang setelah haji selesai maka berlomba-lomba. Kenapa? Karena memang ardullah, bumi Allah yang terbaik, tidak ada lain kecuali itulah tanah haram. Kata Rasulullah apa? Walaula anni ukhrijtu. Kalau bukan aku dipaksa untuk keluar dari kota Mekah, maka kharajtu. Hadis riwayat Imam Ahmad. Aku tidak pernah akan keluar dari kota Mekah ini. Maka itulah kaum muslimin yang dirahmati Allah, penting kita jaga ruh kita di sini. Aceh, biladi, wa injaran alaiya azizah, negeriku Aceh, tetap Aceh. Meskipun orang tidak senang dengan Aceh. Kenapa tidak senang? Diatur-atur. Bagaimana diatur? Salat berjamaah, baca Al-Quran, kembali kepada hakikat kebenaran. Dan kita harus pakai kostum yang menutup aurat, baik laki-laki atau perempuan, diatur. Memang agama mengatur kita. Kalau orang-orang tidak suka diatur dengan ajaran-ajaran agama, maka sesungguhnya orang itu tidak bisa di dalam beragama yang benar. Kaum muslimin, apa kajian-kajian yang mendekati pemikiran atau bulan Muharram ini adalah ayat 41, alladzina immakkannahum fil ardi. Setelah bumi Allah itu Mekah yang mencintai, maka Aceh merupakan serambi Mekah, maka alladzina immakkannahum fil ardi. Nah, orang-orang yang kami teguhkan kedudukannya di bumi ini. Ini kalau kita ya alladzi, qarinah Arabnya, struktur qawaidul lughah itu menyebutkan tentang alladzina adalah syarat. Jadi kalau kita belajar-belajar di daya, di pesantren, tempat-tempat pengajian, di kampus-kampus, maka di sana diajarkan bahwa ada syarat. Maka ada jawab syarat. Ada sebab, ada akibat. Kalau orang rajin sholat, dia akan mendapatkan surga. Maka kalau ada kalau, jika kamu rajin belajar, maka kamu akan sukses. Itulah jawab syaratnya. Atau bagaimana? Alladzina immakkannahum fil ardi. Orang yang kami teguhkan kedudukannya di bumi ini, aqamus shalah. Maka mereka wajib mendirikan dan melaksanakan sholat. Mendirikan beda dengan laksanakan. Kalau mendirikan betul-betul, solat itu dilakukan secara teratur, disiplin. Tapi kalau melaksanakan ya, karena dalam fikih ini adalah ada waktu muasa. Ada waktu muasa, misalnya begini, waktu yang luas. Jam berapa subuh? Jam tadi jam 5 lewat, katakanlah jam lewat 5, lewat 4 atau lewat 5 menit. Maka sekarang boleh masih boleh. Itu ada. Kapan panjang waktu muasaknya? Waktu panjangnya adalah salat Isya. Isya sampai qabla al-fajri, sebelum salat hadirnya waktu subuh. Itu namanya waktu muasak. Tapi yang namanya mendirikan salat tepat waktu, beda dengan kita hanya melaksanakan salat. Itu satu salat. Maka solat di sini kaum muslimin menggambarkan tentang bagaimana kita secara aktif berkomunikasi dengan Sang Pencipta. Jadi ada khalik, ada makhluk. Inilah ada dua tadi, khalik, makhluk. Maka makhluk dengan khalik harus terus tersambung. Sama juga kita dengan ketika kita pakai handphone sekarang, smartphone atau Android. Kenapa memudahkan kita itu? Karena tersambung dengan misalnya teman kita, keluarga kita, istri, anak kita, tersambung. Coba misalnya sekarang yang kita alami, handphone misalnya hanya mati, tidak hidup, WhatsApp-nya hanya setengah jam, seolah-olah kita besok atau sekarang akan mati. Itulah. Apalagi Khalik dengan makhluk. Jadi makhluk dengan Khalik. Maka sebenarnya ayat ini menggambarkan tentang bagaimana hubungan itu selalu aktif. Jadi hubungan dengan sang pencipta tidak boleh mentok dia. Ya harus selalu aktif. Jadi kalau Al-Quran menyatakan fa'ala lima yurid, Allah itu maha aktif tentang sesuatu yang Allah kehendaki. Coba bayangkan kalau Allah pasif saat ini, maka kita akan terbuntung. Dunia ini akan hancur. Maka fa'ala lima yurid. Satu kaum muslimin. Yang kedua adalah wa atawis zakah. Mau membayar zakat. Membayar zakat itu bagian dari hubungan komunikasi dengan sesama. Habl minan nas. Di samping perintah Allah membangun komunikasi, interaksi dengan sesama kita. Ada satu tugas lagi. Wa amaru bil ma'ruf wa nahau anil munkar. Dan dia berkenan mengajak kepada kebaikan dan melarang dari kemudaratan. Maka ada empat pilar di sini ayat ini. Empat pilar pertama. Pilar pertama adalah salat, zakat, mengajak kepada kebaikan, dan kalau ada hal pelanggaran maka bagaimana kita melakukan nahi anil mungkar. Empat pilar utama menjadi kekokohan hidup. Ini ayat ini kalau kita lihat, jadi itu masuk bagian dari ayat-ayat yang turun pada saat Rasulullah berada di Madinah. Ayat Madaniyah. Walaupun surah Al-Had antara Makkiyah dan Madaniyah, tapi ayat ini khususlah pada saat Rasulullah beliau berada di Madinah. Maka apa penafsiran dari Al-Qurtubi? Al-Qurtubi ini seorang ulama besar yang terkenal dalam tafsirnya adalah Al-Jami'u li Ahkamil Quran. Tafsir ini adalah mengumpulkan ayat tentang hukum-hukum yang adalah Al-Quran wal-Mubayyin lima tadamana wa sunnah, dan menjelaskan dengan versi sunnah. Maka tafsir ini sesungguhnya lebih kepada corak tafsir hukum atau fikih di hukum-hukum. Tapi surat ini berkaitan

dan memimpin keluarga dan masyarakat kita. Maka pada ayat ini, raddan ala man qala wal yansurunallahu may yansuru. Kata Al-Qurtubi itu menolak bagi orang-orang yang memang dia tidak percaya bahwa Allah itu akan membantu orang-orang yang menolong atau membantu agama Allah. Jadi hadirnya ke masjid sebenarnya sudah intang surullah, sudah kita membantu agama Allah. Ketika kita buka Al-Quran, sudah membantu agama Allah. Kita duduk bermujadalah seperti ini, membantu agama Allah. Intang surullah. Jadi yang surkum Allah akan itu akan senjasa membantu kita. Yakinlah itu. Maka allazi immakkanahum fil ardi, ada pandangan yang mengatakan bahwa hanya orang-orang empat tipe sahabat saja, empat sahabat besar. Maka menurut Al-Qurtubi ini tidak sejalan dengan prinsip apa yang disebut waqala Qutada atau Qatada hum ashabu Muhammad. Keempat sahabat yang besar maka tidak masuk kita. Tapi ditegaskan oleh Qatadah, sahabat Rasulullah mengatakan bahwa masuk kita. Orang-orang yang datang kurun waktu setelah Rasul wafat rentang waktu yang lama. Waqala Ikrimah. Ikrimah ini adalah seorang sahabat Rasul. Dan dia ada anak Abu Jahal. Jadi anak Abu Jahal masuk Islam dan menjadi sahabat Rasul yang sangat setia. Dan beliau syahid di dalam beberapa peperangan. Itu Ikrimah. Apa kata beliau? Hum ahlus salawatil khal. Yang Allah teguhkan hati dan jiwanya di bumi Allah jadi pemimpin yang hak. Hum ahlus salawatil khal. Mereka adalah orang-orang yang menegakkan dan mendirikan solat lima waktu. Maka kaum muslimin mafhum khalafahnya orang-orang yang tidak salat. Exit, khurud. Tidak masuk dalam kelompok yang Allah janjikan dalam Al-Quran surah Al-Had 41. Boleh nanti kita buka Al-Quran di Android, boleh. Al-Quran yang seperti ini, boleh. Kenapa? Mereka tidak masuk sana. Hum ahlus as-salawat. Masuk orang-orang. Itu orang yang beribadah tadinya. Ada juga yang mengatakan bahwa qala al-Hasan wa Abu al-Aliyah hum hadhihi al-ummah idza fataha Allah alaihim aqamu as-salah. Sama mirip dengan Ikrimah tadi. Apa kata mereka? Bahwa orang-orang yang diberi kekuatan dalam hati dan jiwa, diteguhkan hati dan jiwa ya, mereka dibukakan hidayahnya, itulah mereka yang mendirikan salat dan masuk dari alladzina immakkannahum fil ardh, orang-orang yang Allah teguhkan kedudukannya di bumi Allah ini. Jadi sinilah letak kadang-kadang terjadi perbedaan dalam tafsir-tafsir. Maka kalau kaum muslimin dan muslimat lihat tafsir bermacam ragam tafsir, tafsir yang tertua adalah At-Tabari, tapi bukan nama saya. Orang tua saya kan memberi nama karena suka kepada tafsir Ibnu Jarir At-Tabari. Jami'ah. Yang terkenal Jami'ul Quran. Itu orang tua saya dulu di daerah, di pesantren sebelum saya kuliah di IAIN dulu dan sampai sekarang masih menjadi orang UIN. Maka semuanya memberi nama saya Mahibut Tabari, yang senang, suka, mencintai kita Tabari. Jadi tafsir yang paling besar, yang paling agung adalah itulah tafsir Jami'ul Bayan atau yang tak kenal dengan tafsir At-Tabari. Jinnan ulun
lebih terafiliasi dengan Ibnu Jarir At-Tabari. Maka jika pada bagian ini kita mengambil bagian yang terkait dengan tafsir, kami memang dari orang tua saya senang kepada ilmu-ilmu tafsir, karena di sana membuka wawasan kita, ilmu kita tentang agama kita. Karena agama ini adalah mengajarkan kita ilmu, dan dari ilmulah kita beramal. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, yang terakhir barangkali salah satu yang paling prinsip dari kita adalah bagaimana empat pilar itu ada. Empat pilar itu. Dan kita bangun pemikiran ini untuk keberlanjutan sampai kepada anak cucu kita. Sebab sekarang dengan dunia teknologi IT itu semua terkalahkan. Silaturahim kita sering saya sebut-sebutkan terkalahkan dengan logika media sosial. Jadi medsos itu tidak bisa kita bendung, tapi bagaimana medsos itu kita atur. Ayo kita atur medsos itu.

tafsir-tafsir ini, tentu ayat ini berkaitan dengan bagaimana diusirnya Rasul dan para sahabat dalam rangka niatan Islam. Dalam kalau hari ini kita bisa duduk seperti ini, yakinlah semua itu karena Rasulullah. Kita bisa mengenal Allah, agama karena Rasulullah. Kita bisa baca Al-Quran karena Rasulullah. Dilanjutkan oleh pewaris pada Rasulullah, para ulama, al-ulama warasatul anbiya. Tidak boleh kita caci-caci ulama. Kalau tidak suka kepada seseorang lah, tapi jangan menghukum dia sebagai ulama. Jangan, karena Rasulullah sendiri telah mengajarkan ini melalui lisan-lisan para ulama, cendekiawan-cendekiawan, tokoh-tokoh yang berilmu, yang kokoh kita. Mudah-mudahan kaum muslimin dan muslimah kita termasuk dari empat pilar ini yang Allah teguhkan syarat-syarat tadi dengan jawab syarat bahwa kekokohan fondasi yang terbangun di dalam kehidupan kita karena kita beribadah, karena kita menjaga muamalah, karena dalam kerja kita, karena juga satu lagi karena tanggung jawab sosial kita. Mudah-mudahan bermanfaat bagi terutama saya sendiri dan kita sekalian, dan kalau ada yang kurang berkenan mohon diperbanyak maaf atas khilafan, karena kebenaran datangnya dari Allah. Manusia la ilma lana illa ma 'allamtana, tidak ada ilmu bagi kita kecuali apa yang hanya Allah ajarkan kepada kita. Hadanallah wa iyyakum ajma'in.

0: Kapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 1 RRI Banda Aceh 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, baik yang mendengarkan kami lewat kanal 97,7 FM dan juga streaming di www.rri.co.id. Berjumpa bersama Amar untuk Banda Aceh pagi ini dari pukul 5 sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat untuk hari ini ya. Edisi hari Minggu 21 Juni 2026. Ya. Baik, pendengar, selama 5 jam, selama sisa nih sekitar 4 jam ke depan ya, akan memberikan, menghadirkan lagu-lagu hiburan untuk Anda ya, untuk menghangatkan pagi Anda yang dingin ya. Apalagi ini setelah semalaman dari kemarin ini kita juga sudah diguyur hujan ya, selama 2-3 hari ini hujannya juga cukup.

lebat dan sampai pagi ini juga masih terasa lebih dingin dari biasanya. Selamat pagi untuk Anda, mungkin yang saat ini sedang punya rencana mau menyantap sarapan pagi ya, entah itu nasi gurih, nasi putih ataupun juga lontong sayur di pagi hari ini. Ya, selamat menikmati santap sarapan Anda ya sebelum memulai hari pada hari ini. Dan satu nomor dari Ran dengan Jadi Gila.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, sesaat lagi di pukul 6 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat, kami akan mengajak Anda untuk sama-sama kita ikuti Warta Mekuta Alam.

0: Saatnya Anda ikuti Warta Mengkuta Alam, produksi RRI Banda Aceh. Ini Warta Mengkuta Alam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Muammar mengantarkan Warta Mengkuta Alam pagi ini, siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini, Minggu 21 Juni 2026. Sari berita. Organisasi Perangkat Daerah atau OPD di Kabupaten Aceh Besar diminta hadirkan berbagai inovasi guna mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berita lainnya, sepak bola kembali membuktikan dirinya sebagai bahasa universal yang mampu menyatukan umat manusia. Inilah warta berita selengkapnya. Organisasi Perangkat Daerah OPD di Kabupaten Aceh Besar diminta hadirkan berbagai inovasi guna mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Laporan reporter TC Maulidia Putri.
2: Bupati Aceh Besar Muharram Idris meminta seluruh organisasi perangkat daerah OPD untuk terus melahirkan berbagai inovasi guna mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, semakin tinggi kepedulian aparatur terhadap kebutuhan dan kondisi daerah, maka semakin besar peluang hadirnya inovasi yang bermanfaat sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta karakteristik wilayah Aceh Besar. Adapun inovasi menjadi sangat penting mengingat posisi daerah yang relatif jauh dari pusat pemerintahan, sehingga diperlukan kreativitas dan kemandirian dalam menghadirkan pelayanan serta program pembangunan yang lebih efektif.
3: Merencanakan dan sedang melaksanakan, yaitu inovasi-inovasi tentang budaya Islam di Aceh Besar. Di Aceh Besar ini adalah salah satu kabupaten yang banyak sekali orang-orang yang karamah, banyak sekali ulama-ulama besar.
2: Bupati turut menekankan pentingnya menumbuhkan rasa memiliki terhadap daerah dan program-program pembangunan yang dijalankan. Dengan adanya rasa memiliki, setiap pihak akan terdorong untuk menjaga, merawat, sekaligus melahirkan inovasi yang berkelanjutan. Dari Banda Aceh, TC Melidia Putri melaporkan.
1: Sepak bola kembali membuktikan dirinya sebagai bahasa universal yang mampu menyatukan umat manusia. Permainan ini menjadi simbol perdamaian. Berikut laporan disampaikan Saifullah Nurdin.
4: Di tengah dinamika global dan berbagai perbedaan yang kerap memisahkan, sepak bola kembali membuktikan dirinya sebagai bahasa universal yang mampu menyatukan umat manusia. Lebih dari sekedar olahraga, permainan ini menjadi simbol perdamaian dan solidaritas global yang kuat. Dari turnamen akbar antar negara hingga kompetisi lokal di sudut-sudut dunia, sepak bola memiliki daya pikat yang mampu meruntuhkan tembok sekat perbedaan suku, ras, agama maupun latar belakang politik. Salah satu pengamat sepak bola asal Osmawe, Alfa Khalil, menyebutkan turnamen akbar yang selalu dinantikan ini terasa semakin emosional lantaran diprediksi menjadi panggung terakhir bagi sejumlah pemain top dunia. Momen ini kerap menjadi ajang kebersamaan mulai dari acara nonton bareng di warung-warung kopi. Masyarakat dari berbagai latar belakang suku, profesi dan pandangan politik bisa duduk satu meja bersorak untuk tim yang sama tanpa ada sekat dan terlihat sportivitas.
5: Pecinta sepak bola mengingat ajang Piala Dunia ini kan 4 tahun sekali yang memang ditunggu-tunggu. Momen seperti ini bisa jadi ajang kebersamaan. Kuncinya adalah sportivitas. Kita harus paham bahwa mendukung tim favorit itu boleh, tapi jangan sampai menghina atau memprovokasi mendukung tim lain.
4: Selain itu, kekuatan olahraga ini untuk menyatukan perbedaan adalah sebuah kenyataan yang mereka rasakan sehari-hari. Sepak bola dinilai mampu mencairkan ketegangan sosial dan politik yang kaku. Banyak warga mengapresiasi bagaimana sepak bola mengajarkan nilai kemanusiaan. Demikian, Saifullah Nurdin melaporkan.
1: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Barat sosialisasi dan advokasi akreditasi perpustakaan dengan dirangkai kegiatan bedah buku bagi pustakawan, pegiat literasi, dosen dan mahasiswa. Berikut laporan Arif Rizalul.
6: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Barat menggelar kegiatan sosialisasi dan advokasi akreditasi perpustakaan yang dirangkai dengan bedah buku perpustakaan daerah untuk pustakawan, pegiat literasi, dosen, dan mahasiswa. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Barat Abdurrani mengatakan bahwa akreditasi perpustakaan merupakan salah satu proses penting dalam meningkatkan kualitas layanan perpustakaan itu. Sebab perpustakaan tidak lagi hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan buku, tetapi juga telah berkembang menjadi pusat pengetahuan, ruang kreatif, serta wahana interaksi intelektual. Melalui kegiatan ini, diharapkan agar pemahaman mengenai pentingnya akreditasi sebagai instrumen peningkatan mutu layanan perpustakaan, dan juga diharapkan mampu meningkatkan jumlah perpustakaan yang terakreditasi di Kabupaten Aceh Barat. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh Barat berharap kualitas pengelolaan perpustakaan terus meningkat dan mampu mendukung terwujudnya masyarakat yang berilmu pengetahuan dan siap menghadapi tantangan perkembangan zaman. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Mekuta Alam RRI Banda Aceh. Turut disiarkan RRI Sabah, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat, dan Radio Suara Sumber Salam, serta Radio Merdu FM Pidijaya dan Radio Cempala Kuning Aceh Timur.
1: Ratusan pesilat terbaik dari 3 kabupaten di wilayah tengah Provinsi Aceh ikut ambil bagian dalam kejuaraan pencaksilat memperebutkan Piala Kapolres Aceh Tengah. Berikut laporan Fitra Jayadi.
7: Kejuaraan pencaksilat Piala Kapolres Aceh Tengah tahun 2026 yang digelar dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80 resmi berlangsung setelah dibuka pada Jumat pagi. Kegiatan yang berlangsung di Gedung Olahraga Gor Gentala, Kampung Merah Mersa, Kecamatan Lutawar tersebut diikuti sebanyak 200 atlet dari 3 kabupaten, yakni Aceh Tengah, Benar Meriah, dan Gayo Lues. Kejuaraan yang digelar Polres Aceh Tengah bersama Ikatan Pencaksilat Indonesia IPSI setempat juga menjadi bagian dari upaya persiapan atlet menuju PORA yang dijadwalkan berlangsung di Kabupaten Aceh Jaya. Kapolres Aceh Tengah AKBP Muhammad Taufik mengatakan, selain mendukung keberadaan olahraga pencaksilat, melalui ajang ini pihaknya juga ingin terus bersinergi dengan masyarakat selain menjaga keamanan dan ketertiban.
8: Abdurrahmi dan kejuaraan akbar ini diselenggarakan dalam rangka memperingati HUT Bayangkara ke-80. Angka 80 bukanlah usia yang singkat bagi kepolisian dalam mengabdi kepada bangsa dan negara.
7: Sementara itu, Ketua Cabang IPSI Aceh Tengah Irmi Bukit mengatakan kejuaraan ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga sarana pembinaan dan penjaringan atlet untuk menghadapi agenda olahraga yang lebih tinggi di masa mendatang. Dijelaskan saat ini terdapat 8 perguruan pencaksilat yang aktif melakukan pembinaan atlet di Aceh Tengah. Keberadaan sejumlah perguruan tersebut dinilai menjadi pondasi penting dalam mencetak atlet atau pesilat-pesilat potensial. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
1: Berita terakhir pendengar, Dinas Pariwisata Kota Sabang terus berupaya meningkatkan daya tarik wisata di daerahnya dengan memperkenalkan sejumlah spot wisata baru yang berada di kawasan tengah kota. Berikut laporan reporter Razi Arda.
9: Saudara, Dinas Pariwisata Kota Sabang terus meningkatkan daya tarik wisata di daerahnya dengan memperkenalkan sejumlah spot wisata yang berada di tengah kota. Beberapa di antaranya adalah Pantai Kasi, Pantai Paradiso, dan kawasan Alun-Alun Sabang Fair yang kini menjadi destinasi favorit masyarakat lokal maupun wisatawan. Kepala Dinas Pariwisata Kota Sabang Hari Susetia mengatakan pengenalan spot wisata ini merupakan bagian dari sinergi pemerintah dalam mendongkrak angka kunjungan wisatawan ke Kota Sabang. Menurutnya, lokasi wisata di tengah kota memiliki keunggulan tersendiri karena mudah diakses dan memiliki fasilitas pendukung yang cukup memadai. Adapun Pantai Kasih berada di dalam wilayah Gampung atau Desa Kuta Ate, sedangkan kawasan Pantai Paradiso hingga alun-alun Sabang Fair terletak di perbatasan Gampung, Kuta Ate, dan Kuta Barat. Kedua kawasan tersebut kini menjadi titik strategis bagi pengembangan wisata perkotaan di Sabang.
10: Tiga spot wisata di Kota Sabang, di seputaran kota yang memang sangat ramai sekali dikunjungi oleh wisatawan, terutama di sore hari, yaitu Pantai Kasih, Paradiso, kemudian Sabang Fair. Keunggulan dari masing-masing lokasi tersebut, di antaranya yang pertama, kalau yang Pantai Kasih itu pantainya luar biasa putih, bersih, kemudian Paradiso, ya itu sebenarnya singkatan atau plesetan dari paradise, yang artinya surga, dengan pemandangan, kemudian kuliner yang banyak. Kemudian destinasi berikutnya adalah Sabang Fair. Sabang Fair ini merupakan kompleks tempat berdirinya anjungan-anjungan dari perwakilan seluruh kabupaten kota se-Aceh yang ada di Kota Sabang.
9: Khusus di kawasan Pantai Paradiso dan alun-alun Sabang Fair, suasana semakin hidup menjelang sore hari. Dari titik ini, pengunjung dapat menikmati pemandangan matahari terbenam yang terlihat jelas di ufuk barat. Lokasi ini juga menjadi tempat favorit bagi masyarakat lokal untuk bersantai dan berinteraksi sosial. Saat ini, area Pantai Paradiso hingga alun-alun Sabang Fair telah dipenuhi berbagai kafe dan tempat kuliner yang menambah daya tarik wisata. Pemerintah Kota Sabang pun terus mendorong partisipasi pelaku usaha lokal agar dapat berkontribusi dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan di daerah tersebut.
1: Demikian Warta Mukuta Alam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Warta Mukuta Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

0: lalat nih. Makan gak ya?
1: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
0: Ah, gak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Awas kamu ya, gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus, bawa
0: teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus, makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
1: Lihat saja nanti ya, akan kubalas kalian semua.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Asosiasi Provinsi atau ASPROV PSSI Aceh membuka pendaftaran peserta Festival Sepak Bola Piala Presiden Under 10, U10 dan juga U12 tahun 2026. Ajang pembinaan usia dini tersebut dijadwalkan berlangsung di Kota Banda Aceh mulai 26 Juni 2026. Sekretaris Umum PSSI Aceh, Nazaruddin, mengatakan festival ini menjadi wadah bagi sekolah sepak bola atau SSB dan klub anggota PSSI Aceh untuk mengembangkan potensi pemain muda sejak usia dini. Festival ini katanya merupakan bagian dari upaya pembinaan berjenjang yang terus dilakukan PSSI Aceh. Pendaftaran SSB peserta dibuka mulai 17 hingga 23 Juni 2026. Sementara pendaftaran pemain dilakukan secara daring melalui sistem informasi dan administrasi PSSI atau SIAP pada 20 hingga 25 Juni 2026. Nazaruddin menjelaskan festival mempertandingkan dua kelompok usia, yakni U10 untuk pemain kelahiran 1 Januari 2016 hingga 31 Desember 2017 dan U12 untuk pemain kelahiran 1 Januari 2014 hingga 31 Desember 2015.

0: 101 Banda Aceh 97.7 FM.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk sama-sama kita ikuti berita sentral Warta Pro 3. Dari studio kami ucapkan selamat menantikan.
0: 97.7 FM, Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.